Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: high school kids.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Berbagai Etnik. Seni tari tempurung merupakan salah satu kesenian tradisional asal Minangkabau, Sumatera Barat. Tarian ini cukup unik karena memakai properti utama berupa tempurung. Tarian tempurung diciptakan oleh Aji Muhammad dan dimainkan pertama kali pada tahun 1952 di Nagari Batu Manjalur. Pada tahun 1970 sampai 1980-an, tari tradisional ini semakin populer dan dimainkan di berbagai wilayah Sumatera. Namun tarian ini sudah jarang ditampilkan sejak akhir tahun 1990-an. Tari tempurung juga memiliki nilai filosofi yang patut diapresiasi dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun nilai filosofi tersebut yaitu mengajarkan kita agar menjadi orang baik, bermanfaat, dan tidak merugikan orang lain.
1: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini, hanya di K

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

K-pop. Kabar mengejutkan datang dari dunia Marvel. Tobey Maguire dikabarkan akan kembali memerankan Spider-Man dalam Avengers Doomsday. Namun hingga kini, Marvel Studio belum memberikan konfirmasi resmi mengenai keterlibatannya. Rumor ini sudah beredar sejak November 2025 dan semakin kuat setelah muncul laporan mengenai dugaan keterlibatan Maguire dalam proses syuting. Bahkan Avengers Doomsday disebut-sebut akan dibuka dengan adegan yang bertemukan Spider-Man versi Maguire dengan Wolverine yang diperankan Hugh Jackman akibat fenomena incursion. Deadpool versi Ryan Reynolds juga dikabarkan hadir dalam rangkaian adegan tersebut. Meski begitu, detail karakter dan jalan cerita masih dirahasiakan. Menariknya, nama Tobey Maguire tidak tercantum dalam pengumuman pemeran resmi Avengers Doomsday. Kondisi ini justru memunculkan dugaan bahwa Marvel sengaja menyimpan kemunculannya sebagai kejutan, seperti yang terjadi dalam Spider-Man No Way Home. Jika benar, Doomsday akan menjadi kemunculan Tobey Maguire sebagai Peter Parker di layar lebar.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Gay History.
1: Hari Internasional untuk mengenang perdagangan budak dan penghapusannya, atau International Day for the Remembrance of the Slave Trade and its Abolition, diperingati setiap 23 Agustus. Peringatan ini mengingatkan dunia pada sejarah kelam perdagangan budak lintas Atlantik yang berlangsung selama lebih 400 tahun. Sekitar 15 juta orang Afrika menjadi korban, diambil dari tanah kelahiran mereka, kemudian dibawa ke berbagai wilayah untuk dipaksa bekerja tanpa upah dalam kondisi yang sangat buruk. Salah satu titik penting terjadi pada 22 hingga 23 Agustus 1791 ketika masyarakat Afrika di Saint-Domingue yang kini menjadi Haiti melakukan pemberontakan besar melawan sistem perbudakan. Peristiwa tersebut menjadi bagian penting dalam perjuangan menuju kemerdekaan Haiti. Untuk mengenang perjuangan tersebut, PBB menetapkan 23 Agustus sebagai Hari Peringatan Internasional, sekaligus mengajak masyarakat mengenang para korban dan meneguhkan komitmen untuk melawan segala bentuk perbudakan dan diskriminasi.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Sound of Knowledge.

Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Backtrack hadir setiap hari, hanya di K.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Sun of Knowledge.
1: K-Ethnic. Kompang merupakan macam-macam alat musik tradisional dari Provinsi Lampung yang dibuat dari kayu dan kulit kambing. Kompang biasanya dimainkan pada beberapa acara seperti upacara adat, acara pernikahan, dan penyambutan pejabat yang sedang berkunjung. Cara memainkan kompang adalah dengan cara dipukul. Biasanya ada iringan lagu atau syair bernuansa Islami yang mengikuti alat musik ini.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau
3: dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Gay History.
1: Hari Bita Hitam atau Black Ribbon Day diperingati setiap 23 Agustus untuk mengenang para korban rezim Stalinisme dan Nazisme, serta berbagai kejahatan yang terjadi di Eropa pada masa tersebut. Tanggal 23 Agustus dipilih karena 23 Agustus 1939, Uni Soviet dan Jerman Nazi menandatangani Pakta Molotov-Ribbentrop yang kemudian diikuti sebagai peristiwa yang berujung pada Perang Dunia Kedua dan membawa penderitaan besar bagi jutaan orang. Peringatan ini bermula dari komunitas pengungsi di negara-negara barat pada 1980-an sebagai bentuk penghormatan kepada korban dan protes terhadap rezim totaliter. Pada tahun 2008, Parlemen Eropa meresmikan peringatan ini dan peringatan resmi pertama digelar pada 2011 di Warsawa, Polandia. Hari Pita Hitam menjadi peringatan bahwa kekejaman Stalinisme dan Nazisme tidak boleh dilupakan agar tragedi serupa tidak kembali terjadi.
2: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Backtrack hadir setiap hari, hanya di K.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh, ya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan.

0: dari Wings Food.
1: Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE, atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: of Knowledge.
1: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Halo Sobat Ki, selamat siang. Kali ini kamu mendengarkan Ki Everyday bareng saya Rosid Romansyah di hari Minggu 23 Agustus 2026 sampai jam 4 sore nanti.

Your Music. Ketemu lagi bareng saya Rosit Romansyah di K3D Sobat K di hari Minggu ini 23 Agustus 2026. Gimana kabar kamu semua hari ini? Semoga dalam keadaan sehat pastinya. Meskipun cuaca saat ini cukup terik banget ya Sobat K, untuk kamu yang beraktivitas di luar sana tetap jaga kesehatan. Jangan lupa untuk minum air putih Sobat K agar mineral kita terpenuhi hari ini. Silakan untuk kamu yang ingin mendengarkan lagu pilihannya untuk kita nikmati di hari Minggu ini Sobat K, di hari tanggal 23 Agustus ya, silakan kirimkan di nomor WhatsApp Center Care Radio 0811 378 1029. Lagu-lagu spesial bakal kita hadirkan buat kamu sampai jam 4 sore nanti, dan juga berbagai informasi menarik yang pastinya kami hadirkan dalam K3D sampai jam 4 sore nanti. Kamu juga bisa mendengarkan K Radio melalui streaming di kastripradiojember.com atau juga bisa mendengarkan kami melalui streaming di kastripradiojember.com.

0: 102.9 K-Radio.
1: Sobat K, momen kemerdekaan kali ini bisa jadi waktu yang tepat buat bikin rumah makin nyaman dan tapi lebih keren. Ada kabar seru dari Informa Sobat K, dalam program Merdeka Belanja Furniture, kamu bisa menikmati cashback hingga 17 juta rupiah dan jangan lewatkan juga bonus 3 kali point reward hingga 1.800 poin khusus untuk kamu pengguna Informa Reward. Jadi belanja furniture bukan cuma bikin rumah makin nyaman Sobat K, tapi bonusnya juga makin melimpah. Mau cari furniture untuk ruang tamu, kamar tidur, ruang makan, sampai kebutuhan rumah lainnya? Yuk mulai dari Informa Sobat K. Rayakan semangat kemerdekaan dengan rumah yang lebih nyaman, lebih lengkap, dan tentunya lebih sesuai dengan gaya kamu. Merdeka belanja furniture mulai dari Informa. Cek informasi promo selengkapnya di informa.co.id. Informa, mulai dari Informa, rasa nyaman, gaya makin juara. Syarat dan ketentuan berlaku.
0: 102,9 K Radio. Hit Music, Hot News.
2: Hits Music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argo Puro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
2: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni sehat alami.
5: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: 102,9 FM ke Radio. Terima kasih untuk kamu yang sudah mengirimkan lagu pilihannya untuk kita nikmati di minggu ini Sobat K. Ada Sobat Iqbal yang diputarkan satu lagu dari Wave to Earth dengan Bed. Selamat siang juga untuk Sobat Ratno, satu lagu dari Ariana Grande, Sobat K ya. Ini lagu terbaru di tahun 2026 dengan Petal sebelum akhirnya ia memutuskan untuk hiatus Sobat K. Di tahun ini mudah-mudahan setelah dari hiatusnya Ariana Grande bisa menerbitkan lagu-lagu terbaru pastinya Sobat K ya. Silakan untuk kami yang ingin mendengarkan lagu pilihannya untuk kita nikmati hari ini di hari Minggu 23 Agustus 2026 langsung saja kirimkan di 08 11 378 1029.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

quiz yang sudah kita putri buat kamu Sobat V di jam 12 lepas 48 menit waktu Indonesia bagian Barat, spesial untuk Sobat Emmy di Balung. Terima kasih banyak untuk lagu rekomendasinya, kita nikmati di Kefri di hari ini Sobat V. Kalau kita ngomongin beberapa rekan-rekan kerja kita ataupun teman-teman waktu sekolah ataupun di kampus Sobat K, banyak sekali teman kita yang biasanya berpenampilan yang trik ataupun out of the box Sobat K. Terkadang mereka menyebutnya suatu hal yang kreatif Sobat K. Apalagi kamu yang bekerja di industri kreatif, karena memang tidak semua orang kreatif menunjukkan ide brilian dengan cara yang rapi dan juga teratur pastinya. Seringnya mereka melakukan hal-hal out of the box ya Sobat K, yang bisa terlihat aneh di mata orang lain, berpenampilan yang berwarna tabrakan bajunya Sobat K ya, sepatu dan lain sebagainya Sobat K. Nah, hal-hal yang dianggap tidak biasa ini seringkali menjadi sumber inspirasi Sobat K. Jadi kalau kamu sering melakukan beberapa hal ini, bisa jadi kamu orang yang kreatif Sobat K. Beberapa daftar kebiasaan orang kreatif yang sering dianggap aneh Sobat K. Ini ada yang pertama, bekerja di tengah kekacauan yang terkendali Sobat K. Beberapa artikel mengatakan bahwasanya ini salah satu dari Your Tango. Ini orang kreatif senang bekerja di ruang yang terlihat berantakan. Bagi orang lain, meja penuh kertas, alat gambar, dan benda-benda kecil pun mungkin bikin pusing ya Sobat K. Apalagi kita yang senang rapi dan segala macam, melihat meja berantakan, kamar yang berbagai buku di segala macam arah. Namun bagi orang kreatif, semua itu justru mempunyai sistem tersendiri Sobat K. Mereka biasanya tahu persis letak tiap barang, meski orang lain sulit memahami ruang kerjanya Sobat K. Karena memang ruang kerja orang-orang kreatif ini tidak kaku, karena sering membuat ide-ide yang mengalir lebih bebas Sobat K. Seperti yang kita tahu, ataupun kamu memiliki teman yang mana kalau kamu main di kosan ataupun di rumahnya Sobat K, ini notabene benar-benar kreatif Sobat K. Dia selalu menciptakan hal-hal yang baru, kreasi-kreasi yang baru, menciptakan karya yang baru ataupun karya-karya yang memang itu untuk kita nikmati bersama Sobat K pastinya. Ini terlebih bukan karena dia jorok dan lain sebagainya, namun dia mampu mengendalikan ide-ide tersebut untuk bisa membuat karya-karya Sobat K. Nah, nanti kita akan bahas Sobat K beberapa hal yang membuat kita merasa aneh, namun orang-orang kreatif ini menjalankannya seperti biasa saja Sobat K. Ataupun kamu yang punya teman-teman seperti itu, bisa share juga pengalaman kamu di WhatsApp Center K Radio 0811 378 1029.

0: Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saya Valeri Budianto. Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meluas dan mengancam pemukiman warga. Petugas harus berjuang melawan kepungan asap tebal ketika proses pemadaman. Karhutla di kawasan Yosudarso terus meluas. Api menjalar tepat ke berbagai titik. Kondisi lahan gambut yang kering akibat musim kemarau menjadi sangat mudah terbakar. Kondisi diperparah dengan hembusan angin kencang yang berubah-ubah arah. Hal ini membuat petugas kesulitan menjangkau dan memadamkan titik api yang terus berpindah dan menyebar. Krisis sumber air menjadi kendala utama. Parit-parit di sekitar lokasi sudah mengering sehingga petugas hanya mengandalkan suplai air dari truk tangki serta sumur bor milik warga. Salah seorang warga bernama Rolis mengatakan kebakaran lahan gambut ini muncul secara tiba-tiba. Meski sudah dipadamkan, api sewaktu-waktu bisa muncul. Selain keterbatasan sumber air, banyaknya titik api baru hingga petugas terpaksa berpindah-pindah lokasi untuk memadamkan api yang mengarah ke pemukiman.
1: Timbul nyala lagi api yang di belakang nih. Nggak tahu apa ada orang yang hidupin api atau memang dia sendiri ya nyala. Kebakarannya itu dari semingguan. Nah, pertama tuh kecil-kecil ya. Nah, kecil-kecil habis itu besar, sudah dipadamin, nyala lagi besoknya. Gitu-gitu tuh.
0: Demikian Headline News saat ini. Headline News berikut akan hadir 1 jam mendatang. Tetaplah bersama kami.

Terima kasih untuk kamu yang masih yang mendengarkan K-Friday bareng saya Rosid Romansyah. Sobat K, saya ucapkan selamat siang untuk kamu yang baru saja mendengarkan K-Friday di 102,9 FM K-Radio. Masih membahas seputar mengenai beberapa hal yang dilakukan oleh orang-orang kreatif Sobat K yang membuat kita merasa aneh ya. Tadi kita sudah sempat bahas di nomor pertama, yakni bekerja di tengah kekacauan yang terkendali Sobat K. Lalu yang kedua, sering mengubah penampilan. Ini yang sering sekali kita lihat Sobat K, entah di kampus, entah di pekerjaan, ataupun di tempat-tempat umum Sobat K, bahwasanya mengganti rambut, mencoba pakaian baru, atau secara impulsif mungkin bikin tato merupakan bentuk ekspresi bagi orang kreatif Sobat K. Bahwasanya perubahan visual ini bukan sekedar tren saja Sobat K, tetapi cara untuk menunjukkan perkembangan diri dan juga ide yang terus berubah. Banyak orang-orang kreatif merasa bahwa identitas mereka juga tumbuh bersama karya-karya yang mereka buat Sobat K. Itulah mengapa penampilannya sering dijadikan kanvas hidup untuk bereksperimen. Tidak banyak orang yang kita lihat memang kalau di kawasan Jember ini melihat penampilan yang nyentrik Sobat K, entah itu di mall, entah itu di tempat-tempat umum ataupun di konser Sobat K, bahwasanya banyak sekali anak-anak muda sekarang mungkin ya kalau kalian lihat di media sosial juga bahwasanya berpenampilan secara nyentrik itu sangat menjadi apa ya, bisa dikatakan sesuatu yang beda Sobat K, bahwasanya berpenampilan secara acak, random ataupun menggunakan warna bertabrakan itu saat ini bisa jadi hal yang lumrah Sobat K ya. Silakan kamu mungkin ada teman seperti itu Sobat K, ada pengalaman ya, bisa share di nomor WhatsApp Center K Radio 0811 378 1021.

빠진 별 내 우주와 넌 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국

Kalau ngomongin sobat kreatif, sobat game, bahwasanya momen kemerdekaan ini perlu kita jadikan waktu untuk yang tepat buat bikin rumah makin nyaman dan tampil lebih keren sobat K, apalagi yang lebih kreatif pastinya. Ada kabar seru dari Informa sobat K, dalam program Merdeka Belanja Furniture, kamu bisa menikmati cashback hingga 17 juta rupiah dan jangan lewatkan juga bonus 3 kali point reward hingga 1800 poin khusus untuk kamu pengguna Informa Reward. Jadi belanja furniture bukan cuma bikin rumah kamu makin nyaman, tapi bonusnya juga makin berlimpah. Mau cari furniture untuk ruang tamu, kamar tidur, ruang makan, sampai kebutuhan rumah lainnya? Yuk, mulai dari Informa. Rayakan semangat kemerdekaan Sobat K dengan rumah yang lebih nyaman, lebih lengkap, dan tentunya lebih sesuai dengan gaya kamu. Merdeka belanja furniture mulai dari Informa. Untuk cek informasi promo lengkapnya, bisa kunjungi di informa.co.id. Karena rumah nyaman, gaya makin juara Sobat K. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.
5: Gay History.
6: Tanggal 23 Agustus menjadi salah satu momen penting dalam sejarah Indonesia karena bertepatan dengan dimulainya Konferensi Meja Bundar atau KMB di Den Haag, Belanda pada 1949. Konferensi ini digelar untuk menyelesaikan konflik Indonesia dan Belanda setelah Belanda menolak mengakui kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya, kedua pihak mencapai kesepakatan melalui perjanjian Romroyan pada April 1949 yang membuka jalan menuju KMB. KMB berlangsung dari 23 Agustus hingga 2 November 1949. Salah satu hasil utamanya adalah Belanda sepakat menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia yang saat itu berbentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS. Namun, Indonesia juga dibebani utang Hindia Belanda sekitar 4,6 miliar gulden yang menuai kritik. Akhirnya, penyerahan kedaulatan secara resmi dilakukan pada 27 Desember 1949.
7: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
8: Masih di KFD deh, di 102,9 FM K Radio bareng Sarosit Romansyah. Masih bahas seputar gaya-gaya kreatif sobat yang membuat kita merasa nyeleneh, tapi hal tersebut merasa biasa menurut orang-orang kreatif sobat. Yang ketiga yakni memotret hal-hal sepele. Kalau untuk galeri foto penuh dengan selfie, mikir dulu sobat. Soalnya orang kreatif lebih hobi memotret hal-hal seperti tembok kafe, tekstur lantai, bayangan pohon, atau susunan benda yang terlihat biasa saja, tapi bisa jadi ia sedang mencari inspirasi sobat. Bisa jadi juga bahwasanya kita ketika nongkrong di coffee shop ataupun di tempat-tempat yang kalau sekarang tuh eranya Instagramable ya sobat, kayak estetik dan sebagainya, pasti ada tuh tiba-tiba foto dinding, foto lantai dan lain sebagainya sobat, kayak karena mereka melihat detail kecil sebagai bahan mentah untuk karya berikutnya sobat, kayak entah itu dari warna, bentuk, cahaya dan juga pola sederhana bisa memicu ide besar di kemudian hari.
9: Paling hot dan hits minggu ini.

102,9 FM Ki Radio. Selamat siang untuk Sobat Jihan yang mengabarkan bahwasanya ada penutupan jalan Sobat Ki karena ada karnaval di Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Jember Sobat Ki ya. Ini terpantau ada penutupan ruas jalan untuk kamu yang saat ini akan melintas di kawasan sekitar Ajung dan sekitarnya menuju ke arah Jenggawa Sobat Ki. Ini untuk saat ini dialihkan kendaraan Sobat Ki ya. Silakan bisa mencari jalur alternatif. Terima kasih banyak Sobat Jihan atas informasinya. Selamat siang juga untuk Sobat Raihan. Ini menanyakan di kawasan mana saja untuk karnaval hari ini. Untuk karnaval sejauh ini kita dapat informasi di Kecamatan Ajung, JSG hingga ke Tegal Besar saja ini ya informasinya. Terima kasih banyak atas informasinya dari Sobat Marta ya, mengabarkan juga itu Sobat Rehan di daerah mana saja. Terima kasih banyak atas informasinya. Jikalau Sobat K yang saat ini menemukan titik-titik kemacetan di sekitar kamu, entah itu ada kegiatan karnaval atau kegiatan yang lain, bisa kabarkan di nomor WhatsApp Center Ki Radio 0811 378 1029.

Masih di Everyday di 102,9 FM Radio bareng saya Rosid Romansyah, masih bahas seputar mengenai hal-hal nyeleneh yang dilakukan oleh orang-orang kreatif Sobat K. Dan mana tadi ada bekerja di tengah kekacauan yang terkendali, lalu mengubah penampilan, sering mengubah penampilan, lalu memotret hal-hal sepele. Dan ada juga yang suka menganalisis segala hal Sobat K, yang mana orang-orang kreatif ini sering mengamati lebih dalam dibanding kebanyakan orang. Mereka tidak hanya melihat kejadian apa saja, tetapi juga mencari makna, simbol, dan juga kemungkinan lain dibaliknya. Hal kecil seperti percakapan singkat, perubahan cuaca, ataupun ekspresi seseorang ini bisa menjadi bahan renungan panjang. Dari kebiasaan inilah sering lahir cerita atau karya seni, atau mungkin solusi yang tidak terpikirkan sebelumnya Sobat K. Lalu ada yang kelima ini, tidak malu untuk menghayal. Bahwasannya ketika melamun sering dianggap tidak produktif. Namun bagi orang kreatif justru itu adalah bagian penting dari proses berpikir Sobat K. Karena saat berpikir dibiarkan mengembara, otak punya ruang untuk membentuk koneksi baru dan juga menemukan sudut pandang yang segar Sobat K. Menghayal memungkinkan mereka membayangkan hal yang belum pernah ada, dan itu mengapa kebiasaan orang-orang kreatif yang satu ini sangat berguna untuk melahirkan ide-ide yang orisinal.

0: number one hits music station.
1: Di momen kemerdekaan ini Sobat K, bisa jadi waktu yang tepat buat kamu bikin rumah makin nyaman dan juga tampil lebih keren Sobat K. Ada kabar seru dari Informa, dalam program Merdeka Belanja Furniture, kamu bisa menikmati cashback hingga 17 juta rupiah dan jangan lewatkan. Bonus 3 kali poin reward hingga 1.800 poin khusus untuk kamu pengguna Informa Reward. Jadi, belanja furniture bukan cuma bikin rumah makin nyaman Sobat K, tapi bonusnya juga makin berlimpah. Mau cari furniture untuk ruangan tamu, kamar tidur, ruang makan, sampai kebutuhan rumah lainnya? Yuk, mulai dari Informa. Rayakan semangat kemerdekaan dengan rumah yang lebih nyaman, lebih lengkap, dan tentunya lebih sesuai dengan gaya kamu. Merdeka Belanja Furniture mulai dari Informa. Untuk cek informasi promonya selengkapnya kamu bisa cek di informa.co.id. Informa mulai dari Informa Sobat K. Rumah nyaman, gaya makin juara. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii!
0: Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: K Radio, hit music, hot news.
4: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di
1: K-Radio 102,9 FM K-Radio. Sobat K, kami informasikan untuk Sobat K yang menantikan kumandang azan asyar hari ini di hari Minggu 23 Agustus 2026 akan berkumandang di jam 14 lepas 50 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk kamu di wilayah Jember dan sekitarnya.

Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad birahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kita istiqomah dalam menjalankan ibadah.

Masih di Give Free Day di 102,9 FM Kira Radio bareng saya Rosit Romansyah. Selamat sore untuk Sobat Farhan. Satu lagu dari Hi-Fi dengan Main Sobat K sudah kita puterin buat kamu. Selamat sore untuk Sobat Putra. Satu lagu dari Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Meskipun bulan-bulan ini tidak turun hujan ya, cuaca cukup terik Sobat K. Mudah-mudahan beberapa hari ke depan kita dikasih hujan sebentar saja ya Sobat K, untuk basahi kawasan Jember dan sekitarnya. Terima kasih banyak. Silakan untuk kamu yang ingin mendengarkan lagu pilihannya untuk kita nikmati di hari Minggu ini Sobat K, menjelang Senin besok untuk beraktivitas kembali, bisa share di nomor resep Center K Radio 0811 378 1029.

0: Your Music. Sobat, ya, di momen kemerdekaan kali ini bisa jadi waktu yang tepat buat kamu bikin rumah makin nyaman dan tampil lebih keren pastinya. Ada kabar seru dari Informa Sobat K, dalam program Merdeka Belanja Furniture, kamu bisa menikmati cashback hingga 17 juta rupiah dan jangan lewatkan juga bonus 3 kali point reward hingga 1.800 poin khusus untuk kamu pengguna Informa Rewards. Jadi belanja furniture bukan cuma bikin rumah makin nyaman, tapi bonusnya juga makin berlimpah. Mau cari furniture untuk ruang tamu, kamar tidur, ruang makan, sampai kebutuhan rumah lainnya? Yuk mulai dari Informa. Rayakan semangat kemerdekaan dengan rumah yang lebih nyaman, lebih lengkap, dan tentunya lebih sesuai dengan gaya kamu. Merdeka Belanja Furniture mulai dari Informa. Cek informasi promonya Sobat K selengkapnya hanya di informa.co.id. Mulai dari Informa, rumah nyaman, gaya makin juara. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: 102,9 K Radio. Hit Music, Hot News.
2: Hits Music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
3: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
6: Aku Viva, murni, sehat, alami.
7: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
8: Masih bahas seputar hal-hal yang menurut orang-orang kreatif itu biasa, namun menurut kita sebagai orang normal ya Sobat Ki, itu nyeleneh Sobat Ki. Nah, tadi kita sudah bahas beberapa hal yang dilakukan oleh orang-orang kreatif, mulai dari bekerja di tengah kacauan, lalu sering mengubah penampilan, memotret hal-hal sepele, suka menganalisis segala hal, tidak malu untuk menghayal, lalu yang terakhir sering menghabiskan waktu di alam terbuka. Tidak hanya orang kreatif, tapi orang-orang seperti kita ya Sobat K, seneng banget kalau kita jalan-jalan ke alam terbuka, entah itu di gunung, pematang sawah, sungai, dan lain sebagainya. Karena memang banyak orang kreatif merasa lebih hidup saat berada di luar ruangan. Alam memberi kesempatan bagi pikiran untuk beristirahat dari tekanan, sekaligus membuka ruang bagi rasa ingin tahu. Pohon, angin, air, cahaya, dan warna-warna alam bisa memicu inspirasi baru Sobat Ki. Bagi sebagian orang, berjalan di taman atau duduk di ruang terbuka justru menjadi cara terbaik untuk menyusun ide yang tadinya berantakan Sobat Ki. Nah itu dia tadi Sobat Ki, kebiasaan orang-orang kreatif yang mungkin menurut kita nyeleneh ya Sobat Ki. Jadi kalau Sobat Ki punya kebiasaan bekerja sambil mendengarkan dunia di sekitarnya, suka motret hal-hal biasa, atau sering menghayal, ini jangan merasa buru-buru aneh ya Sobat Ki. Bisa jadi itu tandanya kamu mempunyai otak yang kreatif.
9: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya. Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
3: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
2: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
3: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh, ya kan? Check out FIFA buat aku juga, please.
3: Ngelonjak deh.
4: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
0: Berarti 2,9 FM K Radio Sobat K, K Everyday akan terus berlanjut dan dilanjutkan bersama Sobat Ariel Davi yang bakal menemani kamu Sobat K dari jam 4 hingga jam 8 malam. Saatnya saya Rosid Romaca pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Anda menyaksikan Headline News pukul 16 waktu Indonesia Barat, saya Anggi Asibuan. Pemirsa, polisi mengungkap modus 72 tersangka karhutla di Sumatera dan Kalimantan. Para tersangka ini diduga sengaja membuka lahan dengan cara membakar, namun api kemudian tidak terkendali dan meluas. Bisa kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mulai berdampak pada kesehatan warga di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Sejumlah warga mengeluhkan iritasi tenggorokan, sesak nafas hingga pemicu asma. Asap karhutla masih menyelimuti sampit. Kondisi ini mulai memicu keluhan gangguan pernafasan pada sejumlah warga. Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur kini menyiagakan 21 puskesmas di sejumlah kecamatan. Puskesmas menyediakan ruang oksigen gratis bagi warga yang mengalami gangguan pernafasan akibat paparan asap karhutla. Berdasarkan laporan di lapangan, sejumlah warga mengalami iritasi tenggorokan dan sesak nafas, termasuk penderita asma yang kambuh. Dinas Kesehatan mengimbau agar warga mengurangi aktivitas di luar rumah. Jika harus beraktivitas di luar, warga diminta menggunakan masker untuk mengurangi paparan asap. Layanan ruang oksigen gratis disiapkan sebagai langkah antisipasi agar warga yang mengalami gangguan pernapasan dan kabut asap bisa segera mendapatkan penanganan.
2: Berdasarkan instruksi dari Kepala Dinas Kesehatan, kami sudah mensiagakan puskesmas dengan layanan ruang oksigen secara gratis bagi orang dengan gangguan pernapasan akibat kebakaran hutan dan lahan. Di Kabupaten Kota Waringin Timur sendiri ada 21 puskesmas yang beroperasi dan semuanya disiagakan untuk orang dengan gangguan pernapasan akibat kebakaran hutan dan lahan, ditambah satu unit public safety center PSC yang juga memberikan layanan untuk orang dengan gangguan pernapasan.
1: Polisi mengungkap modus 72 tersangka karhutla di Sumatera dan Kalimantan. Para tersangka diduga sengaja membuka lahan dengan cara membakar, namun api kemudian tidak terkendali dan meluas. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri mengungkap sebagian besar dari 72 tersangka karhutla diduga membuka lahan dengan cara dibakar. Modus ini dilakukan dengan menebang vegetasi terlebih dahulu, beberapa bulan sebelum musim karhutla memuncak pada bulan Agustus. Setelah lahan ditebang, para tersangka kemudian membakar sisa vegetasi untuk mempercepat pembukaan lahan. Namun di tengah kondisi kemarau, api dapat dengan cepat menjalar dan menyebabkan kebakaran meluas. Polisi menjelaskan 72 tersangka tersebar di 9 provinsi, diantaranya di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Utara. Hingga kini, Barreskrim telah menerbitkan 89 laporan polisi terkait karhutla. Proses penyelidikan dan penyidikan di 9 polda terus diasistensi Barreskrim. Polisi menegaskan penanganan karhutla tidak akan berhenti pada 72 tersangka. Penyidik juga memburu pihak yang diduga menyuruh atau membiayai pembakaran lahan.

0: Kalau orang tidak tahu kuncinya, nah bahaya.
1: Dua tersangka tersebut sesuai hasil pemeriksaan tersangka dan para saksi, memang kebanyakan mereka sengaja membuka lahan kemudian melakukan pembakaran. Ini kan musim kemarau akibat El Nino yang sangat panjang dan sebagainya. Dia untuk mempermudah untuk pembukaan lahan tersebut biasanya sudah ditebang mereka dari mulai dari Riau, Jambi, Kalbar, Kalsel, Kalteng. Itu sudah 3 bulan atau 4 bulan lalu itu dia mereka sudah tebang, makanya di situ ada parang, ada alat-alat untuk melakukan penebangan kawasan lahan yang sudah terbuka sebenarnya. Karena untuk membersihkan, untuk dilakukan land clearing kan mahal kalau menggunakan alat, apalagi BBM juga mahal sekarang, menggunakan sewa alat juga mahal, yang paling mudah adalah dibakar. Selain itu, pasca pembakaran itu tanahnya menjadi lebih subur karena hasil pembakaran abu dan sebagainya itu bisa menjadi pupuk. Makanya ini menjadi favorit untuk mereka melakukan modus seperti ini.
2: Demikianlah Headline News saat ini. Program Metro hari ini akan segera hadir dengan sejumlah informasi, pemirsa. Di antara...

102,9 FM K Radio Son of Knowledge. Sobat K, kali ini kamu di program K Friday bersama saya Eri Ali Davi sampai jam 8 malam nanti. Kamu boleh share mengenai info traffic atau cuaca di sekitarmu, dan juga barangkali kamu ingin untuk diputarkan lagu-lagu favoritmu, boleh banget kamu kirim ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029, sambil kita dengarkan lagu pertama membuka sesi K Friday bersama Eri Ali Davi, lagu dari Idgitaf berjudul Sedia Aku Sebelum Hujan.

102,9 FM KI Radio, Sound of Knowledge. Sobat KI, gimana ini weekend kalian sejauh ini? Karena kan besok kebetulan Harpitnas ya, hari kecepit nasional begitu. Nah, tapi meskipun kecepit gitu, tapi semangatnya ya jangan sampai kecepit ya. Karena kecepit itu kan gak enak. Karena dalam sebuah

0: 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, bagi kamu yang dari tadi sudah mendengarkan K Radio ya, mohon maaf barusan sepertinya ada sebuah kendala yang ini disabotase oleh alien dari luar angkasa. Enggak. Jadi barusan ada pemadaman sebentar, tapi saat ini situasi kelistrikan sudah bisa dikendalikan ya oleh teknisi dari K Radio. Kemudian juga sepertinya tidak lama setelah itu juga wilayah sekitar K-Radio juga listrik sudah mulai hidup kembali. Jadi mari kita sambung K-Friday ini sampai 2 tahun ke depan. Enggak. Tapi kita akan tetap ada di program K-Friday, Sobat K, sampai jam 8 malam nanti ya. Dan juga nanti pada jam 8 malam kita akan ngobrol bersama salah satu komunitas yang saat ini sepertinya di ke lingkungan anak muda Kabupaten Jember ya cukup menjadi sorotan, terutama bagi anak-anak muda yang cukup suka dengan musik keras begitu mungkin barangkali, atau juga musik-musik hardcore begitu singkatnya. Jadi nanti pada jam 19.00 kita akan ngobrol bersama salah satu komunitas musik di Kabupaten Jember yang pada bulan depan akan kedatangan salah satu band dari luar negeri, tepatnya dari Singapura, Destiny, yang akan mampir ke Jember dalam rangkaian turnya bersama salah satu record label independen yang juga diinisiasi oleh beberapa kawan-kawan di daerah lain. Nah, bagi kamu yang punya ketertarikan di musik hardcore, sepertinya nanti malam adalah malam yang tepat untuk kamu banyak bertanya mengenai bagaimana mengorganisir sebuah acara musik hardcore yang sepertinya memang teman-teman di komunitas musik hardcore itu cukup mandiri karena mereka mendanai acaranya dengan uang patungan atau uang penjualan kaos dan lain sebagainya tanpa melibatkan sponsor-sponsor yang seperti kita tahu di beberapa acara-acara yang mungkin bisa dikatakan juga cukup besar, membutuhkan dana yang besar. Tapi kawan-kawan di komunitas hardcore khususnya di Kabupaten Jember juga seringkali membuat acara yang memang berbasiskan kemampuan independen mereka sendiri. Nah, seperti apa? Boleh kamu pantengi nanti dan boleh kamu juga bertanya kepada mereka di WhatsApp Ki Radio di 0811 378 1029.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

K-pop. Kabar mengejutkan datang dari dunia Marvel. Tobey Maguire dikabarkan akan kembali memerankan Spider-Man dalam Avengers Doomsday. Namun hingga kini, Marvel Studio belum memberikan konfirmasi resmi mengenai keterlibatannya. Rumor ini sudah beredar sejak November 2025 dan semakin kuat setelah muncul laporan mengenai dugaan keterlibatan Maguire dalam proses syuting. Bahkan Avengers Doomsday disebut-sebut akan dibuka dengan adegan yang bertemukan Spider-Man versi Maguire dengan Wolverine yang diperankan Hugh Jackman akibat fenomena incursion. Deadpool versi Ryan Reynolds juga dikabarkan hadir dalam rangkaian adegan tersebut. Meski begitu, detail karakter dan jalan cerita masih dirahasiakan. Menariknya, nama Tobey Maguire tidak tercantum dalam pengumuman pemeran resmi Avengers Doomsday. Kondisi ini justru memunculkan dugaan bahwa Marvel sengaja menyimpan kemunculannya sebagai kejutan, seperti yang terjadi dalam Spider-Man No Way Home. Jika benar, Doomsday akan menjadi kemunculan Tobey Maguire sebagai Peter Parker di layar lebar.

Sobat K, gimana nih? Nyambung ya seperti tadi yang sempat Eri coba singgung mengenai kita dalam menghabiskan weekend. Begitu kan, kadang kita tuh setelah berapa 6 hari, 5 hari bekerja begitu, mungkin barangkali Sobat K ada yang 5 hari bekerja. 5 hari bekerja, Sabtu Minggu tuh biasanya kita bingung mau ngabisin waktunya gimana. Ada yang menghabiskan waktunya dengan tidur-tiduran aja di rumah, atau ada yang menghabiskan waktunya dengan mendengarkan musik, atau yang juga berpariwisata dengan keluarga, macam-macam. Tapi mungkin ada juga Sobat K dan Eri juga kadang menghabiskan weekend itu dengan nonton film. Nah, kebetulan banget nih, kemarin Eri itu sempat nonton film yang baru banget tayang. Filmnya horor gitu ya, bisa dikatakan, karena kan Eri itu R-nya sebenarnya horor. Enggak, kebetulan Eri juga cukup suka, bukan yang suka banget, tapi cukup suka dengan genre-genre film yang horor gitu. Nah, kebetulan kemarin Eri sempat nonton salah satu film horor, Insidious. Itu menurut Eri juga cukup oke ya, karena plot ceritanya emang kalau menurut Eri sendiri sih itu cukup menarik. Dan jumpscare-jumpscare yang ditawarkan oleh Insidious itu menurut Eri juga agak berlebihan. Nah, tapi kadang Eri tuh mikir, kenapa ya kita itu suka film horor tapi kita juga takut hantu? Nah, ternyata memang ada beberapa alasan-alasan tertentu, Sobat K. Kenapa kita manusia itu juga ada beberapa orang yang suka film horor? Nah, salah satunya karena sensasi takut yang terkontrol memicu lonjakan adrenalin dan dopamin dalam lingkungan yang aman. Jadi sensasi ketakutan kita itu masih bisa kita kontrol tuh. Karena dalam nonton film gitu kan, emosi kita kayak dibikin naik turun tuh. Jadi kita juga masih bisa ngontrol emosi kita dalam nonton film. Selain itu juga, nonton film horor juga memberikan rasa lega dan kepuasan setelah ketegangan mereda. Nah, ini bener banget, kayak ketika kita baru nonton tuh terus dikasih jump scare, itu kan kita kagetnya bukan main ya, karena kita memang gak main, kita nonton. Tapi kan maksudnya setelah dikasih jump scare gitu, terus situasi filmnya jadi agak menurun, landai, kemudian cerita tentang plotnya dan lain sebagainya, itu malah bikin kita tuh ada sensasi lega lah setelah itu. Nah, cuman itu memang ada faktor-faktor biologis dan psikologis juga yang memengaruhi. Jadi ketika lonjakan adrenalin itu, tubuh masuk ke dalam mode yang siaga, jadi membuat jantung berdebar kencang dan indera lebih peka tanpa adanya bahaya fisik yang nyata terpampang di depan kita. Nah, selain itu juga rasa lega setelah nonton, setelah adegan jump scare atau plot-plot jump scare itu adalah otak memproduksi hormon endorfin dan dopamin yang menciptakan rasa puas tuh. Makanya kenapa setelah kita dikasih kaget-kagetan, kita ada puas-puasnya tuh, kita bisa nonton lagi, kita bisa nikmatin lagi si filmnya. Terus juga ada kerangka pelindung, jadi penonton tuh sadar sepenuhnya bahwa adegan seram tersebut itu cuma fiksi, itu gak real ada setan beneran nih di depan kita, enggak. Itu cuma ada di layar doang tuh, ada di sana. Sehingga rasa takut kita dinikmati itu sebagai hiburan bagi tubuh kita, bukan sebagai ancaman sungguhan yang memang mengancam diri kita. Nah, cuma ternyata juga ada faktor sosial dan budayanya tuh, Sobat K. Nah, kayak contoh nih di Indonesia gitu kan, cerita mistis, legenda urban, dan kepercayaan pada hal supranatural membuat film horor itu kayak lebih relevan dan deket di kehidupan sehari-hari kita. Jadi mungkin kita tuh memang suka banget sama hal-hal mistis dan lain sebagainya. Jadi kayak kita nonton film horor tuh karena kita memang dekat dengan topik dan tema seperti itu, Sobat K. Nah, selain itu juga menjadi sarana interaksi sosial. Jadi menonton bersama teman atau keluarga juga meningkatkan rasa kebersamaan dan kedekatan emosional melalui pengalaman yang tegang yang dirasakan secara bersamaan. Nah, ini yang pamungkas kadang. Film horor itu juga dipengaruhi kenapa kita suka nonton, itu sebagai medium pelarian kita.
Jadi menonton kisah yang memacu adrenalin membantu melupakan kejenuhan dan masalah dunia nyata sejenak aja. Setelah filmnya beres ya, masalah kita tetap bakal jalan terus, Sobat K. Nah, kalau kamu Sobat K, kamu tipikal orang yang suka nonton film dengan genre apa? Horor kah? Komedi kah? Atau sci-fi kah? Atau drama kah? Atau mungkin juga kamu suka nonton film-film yang macam-macam tuh penafsiran dari si filmnya. Nah, boleh banget kamu share seleramu itu ke WhatsApp Ke Radio di 0811-378-1029. Karena barangkali Sobat Ke yang lain bisa, oh ternyata aku punya temen juga nih yang suka nonton film ini. Hehehe.

102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Nah, Sobat K, kembali nih kita ngomongin tentang film-film horor. Nah, ini kalau barangkali ya Eri coba share ke Sobat K yang coba Eri kutip juga dari Rotten Tomatoes nih. Jadi di Rotten Tomatoes mereka juga memberikan beberapa film-film yang bisa dikatakan juga film-film horor terbaik dan paling berpengaruh sepanjang masa. Nah, ini ada sekitar 1, 2, 3, 4 film horor yang barangkali bisa kamu Sobat K, kalau kamu suka film horor dan barangkali kamu belum nonton film ini, boleh kamu coba buat nonton film ini. Nah, di antaranya dari 4 itu adalah The Exorcist. Ini film yang dirilis pada tahun 1973. Ini berkisah tentang ikonik gadis kerasukan dan upaya eksorsisme yang menggunakan efek praktikal luar biasa. Nah, barangkali kamu Sobat K suka dengan genre film horor yang juga melibatkan unsur-unsur keagamaan. Nah, sepertinya film The Exorcist ini cocok banget buat kamu. Selain itu juga ada The Shining yang dirilis pada tahun 1980. Jadi film yang

diarahkan oleh Stanley Kubrick. Ini bercerita tentang perlahan hilangnya kewarasan seorang penjaga hotel di wilayah terpencil. Kenapa Eri ketawanya kayak gitu ya? Hey, okay. Tapi lanjut, kita coba lanjut lagi ke film berikutnya. Di film berikutnya yang masih dikutip dari Rotten Tomatoes, ini ada Hereditary yang dirilis pada tahun 2018. Ini adalah film drama keluarga yang berubah menjadi mimpi buruk penuh kutukan dan kengerian visual yang mengganggu. Nah, tapi kayaknya kalau memang ini ada disclaimer ya, bahwa kengerian visual yang mengganggu ini sepertinya bagi kamu yang mungkin kurang bisa menerima visual-visual yang terlalu mencolok dan terlalu mengganggu, sepertinya kamu juga harus mempertimbangkan lagi sebelum kamu menonton film ini, Sobat K. Nah, selain itu juga ada yang terakhir adalah film Get Out yang dirilis pada tahun 2017. Nah, ini horor, film horor yang unik, peraih Oscar yang memadukan isu sosial dengan ketegangan psikologis. Nah, Sobat K, ini kan Eri juga barusan sempat menyampaikan ya, apa saja barangkali film-film dari Rotten Tomatoes yang bisa Sobat K tonton, atau Sobat K pengen rewatch lagi kalau Sobat K udah nonton, atau barangkali Sobat K belum nonton, kayaknya film-film ini cocok nih buat didengerin Sobat K. Nah, barangkali kamu Sobat K punya beberapa judul film yang cocok untuk dibagikan kepada Sobat K yang lain, dan barangkali kamu juga ingin lagu-lagu favoritmu diputar bersama K-Radio di sini, boleh banget kamu share ke WhatsApp K-Radio di 0811 378 1029.

102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, kamu masih bersama saya Eri Ali Davi pada program K Friday sampai jam 8 malam nanti. Kamu boleh share info mengenai traffic atau cuaca di sekitarmu ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029. Selain itu, kamu juga bisa minta Eri untuk memutarkan lagu-lagu favoritmu untuk diperdengarkan bersama dengan Sobat K yang lain. Seperti ada ini satu permintaan dari Sobat Hana yang meminta Eri untuk memutarkan satu lagu dari Roni Parulian yang berjudul Februari.

0: sedap ramen, yes. Si seruput ga putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.
0: Oishii.

Sobat, momen kemerdekaan kali ini bisa jadi waktu yang tepat buat bikin rumah makin nyaman dan tampil lebih keren. Ada kabar seru dari Informa. Dalam program Merdeka Belanja Furnitur, kamu bisa menikmati cashback hingga 17 juta rupiah dan jangan lewatkan juga bonus 3 kali poin rewards hingga 1.800 poin khusus untuk kamu pengguna Informa Rewards. Jadi, belanja furnitur bukan cuma bikin rumah makin nyaman, tapi bonusnya juga makin berlimpah. Mau cari furnitur untuk ruang tamu, kamar tidur, ruang makan, sampai kebutuhan rumah lainnya? Yuk, mulai dari Informa. Rayakan semangat kemerdekaan dengan rumah yang lebih nyaman, lebih lengkap, dan tentunya lebih sesuai dengan gaya kamu. Merdeka Belanja Furnitur mulai dari Informa. Cek informasi promo selengkapnya di informa.co.id. Mulai dari Informa, rumah nyaman, gaya makin juara.

102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, mengingatkan bahwa pada hari ini, hari Minggu, tanggal 23 Agustus 2026, waktu sholat maghrib akan jatuh pada pukul 17.26 menit waktu Indonesia Barat. Jadi barangkali kamu, Sobat K, yang saat ini sedang bersiap untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib, hendaknya disegerakan karena pada waktu ini jam sudah menunjukkan pukul 17.21 menit waktu Indonesia Barat.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
3: Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: Kamu sobat K yang saat ini sedang akan atau akan melakukan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah kita dapat diterima di sisi Tuhan yang Maha Esa. Amin. Sobat K, barangkali kamu ingin membagikan informasi traffic atau cuaca di sekitarmu, boleh banget kamu share ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029. Atau barangkali kamu juga ingin untuk diputarkan lagu-lagu favoritmu agar diperdengarkan bersama dengan sobat K yang lain, boleh banget juga kamu share ke WhatsApp K Radio.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, tadi Eri sempet ngomongin tentang beberapa genre atau beberapa judul film dengan genre yang horor tuh. Nah, ternyata memang banyak banget alasan kenapa kok kita ya sebagai manusia begitu cukup suka dengan genre-genre film yang bergenre horor. Mungkin ada beberapa orang yang gak suka, tapi mungkin juga ada beberapa orang yang suka banget tuh kayak dengan film horor. Nah, tapi kalau kita ngomongin film horor gitu kan, itu kan kadang identik dengan hantu. Nah, masalahnya kita meskipun suka dengan film horor, apakah kita berani dengan hantu atau setan atau apapun itulah yang istilahnya dia adalah makhluk astral yang tak kasat mata oleh kita. Karena kadang kan ada orang yang bilang tuh, kamu suka film horor doang, ketemu hantu takut. Ya, tapi kan itu beda kasus ya. Karena kan kalau kita nonton kan kita nyari hiburan. Kalau kita menyengajakan ketemu hantu sih itu, ya masing-masing sih punya pilihan hidupnya masing-masing ya. Tapi kalau menyengajakan diri buat bertemu hantu itu, kalau menurutmu gimana Sobat Ki? Apakah kamu adalah salah satu orang yang pengen bertemu hantu, atau malah kamu gak mau banget ketemu hantu? Nah, boleh kamu share mengenai bagaimana pendapat tentang dirimu dengan hantu ke WhatsApp Ki Radio di 0811 378 1029.

102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, tadi kan Eri sempat tanya gitu ya ke Sobat K mengenai apakah Sobat K itu cukup berani untuk bertemu hantu atau tidak, atau justru malah menghindar. Nah, cuma kalau kita ngomongin hantu atau setan yang ada di benak kita begitu ya, itu kan kayak kalau di Indonesia, khususnya di Jawa mungkin ya, cukup identik dengan pocong, kuntilanak, atau hantu-hantu yang lain lah pokoknya. Nah, cuma kalau kita nengok tuh ke negara lain, kayak di Eropa gitu, mereka punya Dracula, mereka punya vampir, dan macam-macam setan-setan yang bentukannya juga macam-macam juga. Nah, ini kan kalau ngomongin setan kan sebenarnya sama aja ya, setan gitu pengaruh. ini bukan berarti sedang Eri sedang mengumpat ya, tapi kan emang setan tuh ya setan aja. Maksudnya nggak ada yang harus berbeda gitu kalau kita coba lihat gitu. Nah, cuman ke Sobat K, ternyata memang bagaimana sebuah daerah atau wilayah itu punya karakteristik setannya masing-masing itu juga dipengaruhi oleh banyak hal ternyata Sobat K. Jadi bukan cuma kita mikir sesimpel ya udah setan setan aja udah. Tahu teman Sobat K ada yang setan? Enggak bercanda. Nah, Sobat K, apa aja ya kira-kira hal-hal yang bikin ada perbedaan tuh antara setan di negara ini dan negara lain? Nah, banyak banget Sobat K, ada salah satunya adalah perbedaan tempat tinggal. Hantu lokal di Indonesia itu umumnya suka mendiami pohon tua, rumah tua, rawa-rawa, hingga gedung tua yang kumuh. Nah, sementara hantu di luar negeri biasanya lebih sering digambarkan tinggal di kerajaan atau kastil. Ini benar banget, karena kalau kita coba lihat di film-film gitu kan, mereka biasanya hidup di kastil, di tempat-tempat yang mewah dan megah. Sedangkan setan hantu-hantu di sini tuh hidupnya di pohon pisang, pohon macam-macam. Jadi kalau memang perbedaan, karena mungkin di Indonesia kan negaranya agraris ya, jadi memang pendekatan untuk menciptakan sebuah karakter hantu itu mungkin memang pendekatan-pendekatan yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, apa aja selain faktor perbedaan tempat tinggal? Nah, barangkali kamu bisa dengerin lanjutnya setelah kita mendengarkan satu lagu dari Dua Lipa berjudul Training Season.

0: start your awesome day.
1: Sobat, momen kemerdekaan kali ini bisa jadi waktu yang tepat buat bikin rumah makin nyaman dan tampil lebih keren. Ada kabar seru dari Informa. Dalam program Merdeka Belanja Furnitur, kamu bisa menikmati cashback hingga 17 juta rupiah dan jangan lewatkan juga bonus 3 kali poin rewards hingga 1.800 poin khusus untuk kamu pengguna Informa Rewards. Jadi, belanja furnitur bukan cuma bikin rumah makin nyaman, tapi bonusnya juga makin berlimpah. Mau cari furnitur untuk ruang tamu, kamar tidur, ruang makan, sampai kebutuhan rumah lainnya? Yuk, mulai dari Informa. Rayakan semangat kemerdekaan dengan rumah yang lebih nyaman, lebih lengkap, dan tentunya lebih sesuai dengan gaya kamu. Merdeka belanja furnitur mulai dari Informa. Cek informasi promo selengkapnya di informa.co.id. Mulai dari Informa, rumah nyaman, gaya makin juara.

0: Sobat G, nyambung lagi nih. Tadi yang sempat Eri singgung mengenai kenapa kok hantu di Indonesia sama di luar negeri itu beda-beda. Nah, selain karena faktor tempat tinggal ya, ini juga ada faktor lain, yaitu asal-usul. Biasanya hantu Indonesia itu dikisahkan mengalami pengalaman yang begitu tragis sebelum akhirnya tewas dan gentayangan menjadi hantu. Namun, jika hantu di luar negeri, itu nggak semuanya dikisahkan tewas secara tragis dan gentayangan. Banyak hantu di luar negeri yang berasal dari keluarga bangsawan, penghisap darah seperti Dracula tuh contohnya. Ya, karena memang kayaknya, apalagi in this economy ya, kayaknya memang hantu-hantu di Indonesia itu kurang-kurang cocok lah untuk menghisap-hisap darah, karena darah itu kan haram ya sobat kayak, kalau bagi umat muslim ya, apalagi kalau hantunya pocong kan dia gak bisa tuh, gak punya taring yang cukup landep. Kok landep? Apa namanya? Runcing. Kok landep? Hantu kayak pocong itu kan gak punya hantu kayak pocong itu kan gak punya gigi yang cukup runcing buat ini ngisap darah sobat kayak. Nah, selain itu juga ada cerita yang sangat berbeda tuh. Nah, kenapa? Karena hantu di luar negeri itu diceritakan memiliki kekuatan untuk membunuh makhluk lainnya, utamanya juga manusia. Karena menurut kepercayaan di luar negeri, hantu-hantu tersebut bisa dengan mudah membunuh manusia. Nah, kalau di Indonesia jarang tuh yang punya kemampuan membunuh manusia. Banyak-banyaknya hantu di Indonesia itu cuma nakut-nakutin sama menghasut aja. Memang secara skill memang perlulah untuk ditingkatkan ya untuk hantu-hantu di Indonesia. Selain itu juga ada perbedaan wajah dan fisik. Nah, kalau di Indonesia biasanya hantu-hantu itu digambarkan sangat seram. Kayak contohnya ya seperti Eri tadi contohin, kayak pocong, kuntilanak, gendorwo dan sebagainya. Nah, kalau di luar, hantu-hantu di luar negeri itu beda banget. Karena biasanya hantu-hantunya ganteng. Kayak kalau kita nonton ada salah satu film Twilight gitu ya. Itu kan ya gak tahu ya itu bisa dikatakan hantu atau itu jelmaan. Tapi kan ganteng. Ganteng dan cantik. Nah, kalau di hantu di Indonesia ganteng kebetulan. Nah, tapi meskipun gak semua hantu di luar negeri itu gak selalu hantu di luar negeri itu digambarin ganteng atau cantik, tapi juga punya ciri khas tersendiri yang bikin dia tuh terlihat menarik aja. Jadi kita ngelihatnya itu bukan sebagai hantu yang nyeremin, meskipun ada, tetap ada hantu-hantu di luar negeri itu yang nyeremin, cuma biasanya digambarkan menarik lah sobat Ki. Nah, juga ada lain nih tentang penampilan. Nah, Emang ya kadang kalau orang Indonesia itu penampilannya kadang sobat K, meskipun ya banyak juga gitu orang-orang yang mungkin sobat K juga secara penampilan juga rapih gitu, rapih, parlente dan menarik gitu. Nah, cuma kan kadang memang kita tuh cukup cuek ya sama cara berpakaian. Nah, itu juga tercermin tuh di hantu-hantu di Indonesia, karena hantu-hantu di Indonesia itu acap kali digambarkannya adalah dengan penampilan yang lusuh dan acak-acakan. Kayak pocong dan kuntilanak itu rapi dia. Nah, karena mereka itu digambarkan punya gaun yang robek dan berdarah, terus juga hantu yang kecil-kecil imut tuh tuyul itu kan biasanya cuma pakai celana dalam gitu sobat. Nah, memang kurang menarik lah kalau kita pengen nonton film, kita pengen nonton film yang dapat hiburan cuma dapat juga seremnya. Nah, hantu-hantu di Indonesia itu kadang kurang lah buat kita nonton. Nah, kalau di hantu di luar negeri gitu, meskipun hantunya sadis atau hantu itu bisa membunuh orang, tapi penampilan mereka tuh tetap elegan dan pantas lah buat dilihat. Nah, cuma kalau ngomongin pantas dan enggak pantas ini kan kita juga balik lagi ke gimana kehidupan sehari-hari kita ya. Karena kayak Eri dulu pernah baca satu tulisan gitu ya, sebenarnya hantu itu bagaimana cara sebuah filmmaker ini, kalau gak salah Eri coba sampaikan ya, tapi kalau barangkali ada sobat ke yang lebih bisa benerin juga itu boleh banget. Nah, kayak sebenarnya kenapa kok hantu-hantu di Indonesia itu penampilannya kayak gitu dan tempat tinggalnya memang sangat di pohon atau di tempat-tempat yang kumuh dan lusuh mungkin. Nah, karena memang pendekatan sehari-hari kita sebagai manusia yang tinggal di Indonesia, memang hal itu tuh yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Jadi kalau kita tiba-tiba ngelihat hantu yang ganteng, yang elegan tuh aneh jadinya, Sobat Ki. Nah, bagaimana caranya ya? Itu merepresentasikan bagaimana kehidupan suatu wilayah tuh, salah satu caranya merepresentasikan adalah dengan melihat bagaimana hantu itu divisualisasikan gitu, Sobat K. Nah, gimana? Kamu masih cukup tertarik nggak buat ini ngomongin tentang hantu-hantu? Nah, barangkali kamu punya insight juga, Sobat K, mengenai hantu, boleh banget kamu share ke WhatsApp G Radio di 0811-378-1029. Kamu juga bisa share atau minta Eri buat muterin lagu-lagu favoritmu untuk didengerin bareng dengan Sobat K yang lain. Karena seperti ini, ada satu lagu dari Sobat Bagus ya, yang tadi minta Eri buat muterin, ada lagu dari New Kids on the Blocks berjudul Step by Step yang akan kita putar dalam Backtrack.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Hey!

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
3: Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar. Berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: Gay History.
1: Hari Internasional untuk mengenang perdagangan budak dan penghapusannya atau International Day for the Remembrance of the Slave Trade and its Abolition diperingati setiap 23 Agustus. Peringatan ini mengingatkan dunia pada sejarah kelam perdagangan budak lintas Atlantik yang berlangsung selama lebih 400 tahun. Sekitar 15 juta orang Afrika menjadi korban, diambil dari tanah kelahiran mereka, kemudian dibawa ke berbagai wilayah untuk dipaksa bekerja tanpa upah dalam kondisi yang sangat buruk. Salah satu titik penting terjadi pada 22 hingga 23 Agustus 1791 ketika masyarakat Afrika

0: di 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, seperti yang tadi sempat Eri sampaikan bahwa pada jam 19.00 sebentar lagi kita akan ngobrol bersama salah satu komunitas anak muda di Kabupaten Jember yang bergerak dalam bidang musik ya khususnya. Karena ini cukup pergerakan yang cukup menarik karena mereka pada bulan depan akan mengajak salah satu band dari Singapura untuk main ke Kabupaten Jember, tepatnya pada tanggal 11 September ya, tahun 2026, satu bulan lagi, bulan ke depan, September. Nah Sobat K, barangkali kamu ingin untuk bergabung atau menanyakan, boleh banget ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.
1: Paling hot dan hits minggu ini,

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: News pukul 19 waktu Indonesia Barat, serangan udara dan tembakan artileri Zionis Israel kembali dilaporkan menghantam wilayah kedaulatan di Lebanon. Pasukan Zionis Israel kembali membombardir daerah ketinggian strategis Ali Al-Tahir di Lebanon Selatan. Wilayah ini dekat dengan Nabatea yang berulang kali diserang oleh Zionis Israel dalam beberapa pekan terakhir. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan pesawat tempur musuh melakukan serangkaian serangan di ketinggian Ali Al-Tahir ini di pinggiran Nabatea atas dan juga Doha Fariman. Bersama dengan tembakan artileri yang terjadi secara berkala di sekitar Doha Kaframan dan juga Bukit Ad-Dabsha. Zionis Israel hendak memperluas wilayah jajahannya hingga ke Lebanon sebagai bagian dari proyek ilegal Israel Raya. Pemerintah Lebanon menuntut penarikan penuh dari pasukan Zionis Israel dari wilayah Lebanon dan juga pemulihan otoritas negara di seluruh wilayah selatan Lebanon. Sementara itu, pejuang Hezbollah menolak bernegosiasi dengan Zionis Israel yang tidak dapat dipercaya selama ini. Demikian headline news saat ini, pemirsa. Kami akan kembali untuk Anda 1 jam mendatang.

0: K Talk Show. 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, seperti yang tadi sempat Eri sampaikan ya, bahwa pada jam 19.00 kita akan ngobrol dengan salah satu komunitas yang diinisiasi oleh anak muda di Kabupaten Jember, yang fokus mereka adalah di musik, terutama musik underground atau hardcore ya, lebih tepatnya mungkin. Nah, ini di studio sudah bergabung bersama kita semua Sobat K, ada dua perwakilan dari salah satu komunitas atau kolektif kalau mereka menyebut nama mereka sendiri adalah Flawless. Ini mari kita sapa dulu ya mereka, ada Taufan dan Maxi dari Make It Flawless. Halo,
2: halo
1: Taufan.
2: Halo. Halo teman-teman Sobat K, okay. Masyarakat Jember dan lainnya.
1: Iya, oke. Sehat ya.
3: Alhamdulillah.
1: Sehat. Nah, ini kan memang kalau bisa dikatakan juga Maxi ya dan Taufan adalah salah satu teman-teman yang bisa dikatakan juga cukup sangat aktif dalam mendorong kemajuan terutama skena musik underground di Kabupaten Jember ya khususnya. Nah, kalau aku pengen tanya ke Taufan dulu. Kalau Taufan memang dari awal ada ketertarikan di musik awal, apakah langsung ke hardcore ataukah ada genre musik yang lain yang Taufan dengarkan sebelumnya?
3: Oke, kalau aku sih lebih awal dari kenal scene yang ada di Jember. Sebenarnya aku tahu dari skateboard dulu. Jadi pertama kali aku tahu, oh ternyata anak-anak muda di Jember tuh. Ternyata anak-anak muda di Jember itu banyak ya, maksudnya kayak nggak cuma gini-gini aja. Jadi waktu itu aku tertarik sama back at this, aku tertarik sama skateboard pertama. Jadi dikenalin teman, kita main di skateboard. Nah, masuk ke ranah skateboard ternyata ada lagi sub-sub dari skateboard nih, ternyata banyak juga ya yang secara nggak langsung emang skateboard ini emang berdampingan sama musik sih sebenarnya.
1: Oke.
3: Jadi waktu awal skateboard teman-teman juga banyak pada dengerin musik. Malah tuh kita bikin video skateboard, main skateboard, terus background musiknya. Jadi waktu itu pertama kali dengerin musik skate punk gitu.
1: Oke. Punk rock gitu ya.
3: Gitu. Bling.
1: Oke.
3: Okay. Gitu, ya kayak gitu. Jadi waktu itu secara nggak langsung juga, oh ternyata emang skateboard emang berdampingan banget sama musik nih, terutama musik yang underground lah.
1: Oke.
3: Okay. Kayak gitu. Jadi akhirnya deep down aku juga mulai tertarik juga di musik underground.
1: Oke.
3: Sebelum ke hardcore ya.
1: Oke.
3: Belakangnya sih emang di skateboard.
1: Skateboard ya, berarti emang Taufan sebelumnya adalah seorang skaters, bisa dikatakan begitu ya?
3: Ya, bisa dibilang.
1: Oke. Okay. Tapi kalau sebelum kita lebih dalam lagi ya, kalau komunitas skateboard di Jember sendiri Taufan, nah kalau akhir-akhir ini Taufan mencoba untuk lihat dan perkembangannya gimana?
3: Untuk perkembangan teman-teman Jember kan bisa dibilang teman-teman skateboard di Jember itu ada komunitasnya namanya Jember Skateboard.
1: Oke. Okay.
3: Jember Skateboard. Nah, untuk sekarang sih menurutku udah cukup berkembang dengan baik ya daripada dulu. Yang dimana dulu emang yang pertama dari segi skateboard kita sulit banget buat nyari tempat buat main.
1: Oke.
3: Okay. Dan juga memang waktu itu bisa dibilang aku main di era COVID, jadi perkembangan media sosial cukup baru mulai berkembang waktu itu. Jadi kalau sekarang jauh lebih baik ya, yang gimana emang kayaknya orang-orang di in general udah ngelihat anak-anak pada main skateboard. Oh sekarang
1: Okay.
3: Jauh lebih baik sih.
1: Jauh lebih baik ya. Oke. Okay. Nah kalau Maxi sendiri, awal mengenal musik, apakah memang langsung ke hardcore atau ada perantara seperti Taufan dulu? Kalau Taufan kan awal kenal skateboard dulu, terus kemudian kenal musik di belakangnya, akhirnya oh ini ternyata punk rock, oh ini ternyata skate punk, oh ini ternyata hardcore. Kalau Maxi sendiri gimana?
2: Kalau aku sih dulu sebenarnya aku dari SD tuh udah suka lagu kalau bisa dibilang metal gitu loh ya.
1: Oke.
2: Dari SD tuh suka banget sama A7X.
1: Avenged Sevenfold. Oke.
2: Cuman setelah berilangnya waktu kan SMP tuh, SMP SMA tuh aku udah agak jarang suka lagi lagu-lagu gitu kan. Ya dengerin lagu normis-normis pada umumnya. Cuman SMA tuh enggak tahu kenapa aku kayak suka lagi lagu-lagu metal terus yang notabene-nya underground gitu. Dulu aku SMA juga sebenarnya aku main skate juga sebelum badanku kayak ini.
1: Satu komunitas sama Topan.
2: FYI sebenarnya teman-teman Flawless itu dari dulu itu skater semua. Sebenarnya anak-anak itu ketemunya di dunia skate sih. Meskipun ada yang enggak skate, tapi dari teman ke teman gitu. Tapi tetap dari lingkup skate. Cuman sekarang ini mungkin waktu awal-awal Turnstyle ya dulu ya. Turnstyle yang boomingnya Turnstyle, TLC, waktu TLC yang bener-bener waktu masih muncul tuh yang hardcore-hardcore di baru boomingnya TikTok dulu itu.
1: Hardcore gaul.
2: Nah aku tuh mulai explore lagi kayak wah keren ya C, ternyata kayak gak harus kayak berpakaian yang bener-bener rootsnya yang kalau orang-orang normis bilangnya berandalan apa gitu.
1: Pakai rantai, pakai boot.
2: Kalau dulu kan orang-orang ke gigs kan kayak gitu pakai celana kargo tentara, pakai boots-boots gitu.
1: Gundul.
2: Cuman sekarang enggak tahu kenapa ya lebih universal, lebih tertata. Lebih ini sih mungkin kan mungkin faktor sosial media juga, jadi kayak kita untuk mengetahui hardcore itu bisa lebih worldwide sih sebenarnya.
1: Lebih luas lagi. Hardcore ternyata, tuh gak sesempit itu ya.
2: Ternyata hardcore gak cuma ini aja, ada genre hardcore ini, hardcore itu. Kalau aku sih ya bener-bener dari skate juga dulu.
1: Nah ini kan setelah kalian mengenal yang namanya hardcore atau underground atau sub-sub genre musik underground lainnya, kenapa akhirnya bikin Flawless?
2: Mungkin waktu saat itu teman-teman lebih ke waktu itu ada di Malang acara teman-teman Batu. Acara apa itu ya?
3: Don't Buy Low namanya.
2: Dulu itu dia ngundang Cruelty, band Jepang. Nah, setelah dari situ teman-teman ke-trigger lah, kok lihat di Jember scene hardcore itu udah sepi atau gimana. Gak ada movement sama sekali. Akhirnya inisiatif kita tuh paling cuman orang berapa ya dulu ya,
3: 6 atau 7 lah.
2: Jadi kita ada inisiatif pingin buat gigs lah. Akhirnya setelah berbincang-bincang, kita ada inisiatif bikin first gigsnya kita.
1: First gig kita di
2: Cafe Ezi.
1: Sekarang
2: kan jadi warung rahasia itu namanya. Dulu Cafe Ezi.
3: Ada tuh di Tidar.
2: Ada di Tidar dulu.
3: Jadi itu sih yang nge-trigger kita buat bikin Flawless sebenarnya emang dari awal.
2: Emang dari dulu itu kayak ini mas, kan dulu kan kayak bahasa orang-orang gaul kayak basis-basis gitu loh mas. Tongkrongan-tongkrongan kan pasti ada namanya.
1: Satu-satu tongkrongan
2: pasti ada namanya. Jadi tuh ya nggak tahu, Flawless kan artinya kayak menyempurnakan lah gitu mas.
1: Siap.
2: Ya mungkin random aja gitu.
1: Nemunya itu namanya itu akhirnya dipakainya itu.
2: Cuman kalau setelah diperbagus lagi lah namanya Make It Flawless, jadi kayak bikin ini secara sempurna lah. Maknanya gitu sebenarnya.
1: Jadi emang kalau orang lihat itu, orang yang dengerin musik underground itu pasti masa depan suram, madesu. Ini gak pasti nggak punya knowledge apapun sebenarnya, nggak juga ya, karena teman-teman dalam mikirkan nama aja memang punya alasan tersendiri kenapa ini, kenapa ini. Oke. Nah, kalau di dalam hardcore sendiri, apakah ada kayak ini harus hardcore tuh harus kayak gini? Ini musik ini memang harus kayak gini secara penampilan, secara musik atau lain sebagainya. Di hardcore tuh ada enggak gatekeep kayak gitu?
3: Kalau sekarang mungkin kalau dulu aku bisa ngatain iya, kalau menurutku ya. Kalau dulu mungkin iya, tapi kalau sekarang balik lagi kita udah ada di 2026 yang dimana era
1: informasi.
3: Informasi cepat diterima. Orang bahkan buka Instagram sudah muncul itu tuh namanya hardcore. Jadi orang lebih belajar lebih cepat dan bisa nerima wave-wave yang ada di media tersebut. Jadi kayaknya buat sekarang udah enggak ada sih gatekeep itu.
1: Oke.
2: Balik lagi kan kayak hardcore itu kan roots kita itu kan kayak ngasih kebebasan orang buat berekspresi kan sebenarnya. Jadi ya mau kalian mau main hardcore apa, terus cara berpakaian dia kayak gitu aja. Kayak bebas. Apa sebenarnya bebas aja.
1: Oke.
2: Nah, cuman ya mungkin ada beberapa lah.
3: Beberapa emang yang emang kayak gini culture-nya dari sub genre ini seperti itu. Tapi kita menerima sebenarnya.
1: Bebas, terserah bebas, orang bebas, mau pakai apa terserah gitu ya. Oke, menarik sekali Sobat Kei obrolan dengan Topan dan Maxi dari Make It Flawless. Barangkali kamu ada sedikit pertanyaan untuk mereka, bagaimana cara mereka dalam membuat komunitas ini akhirnya bisa dari tahun berapa dulu?
2: 2022.
3: Kita hitung di first show-nya kalau kita itu hitung kita baru berdiri di first show itu.
1: Tapi kalau niatan buat si komunitas ini sendiri, apakah dari 2020 sebelum 2022?
2: Dari 22 awal sih sebenarnya.
1: Oh, masih dari
2: sebenarnya sebelum FYI aja, sebelum Flawless kebentuk itu sebenarnya kebentuk band dulu, ada nama Big Fools gitu.
1: Shout out Big Fools. Ya. Kebetulan kalian kan personilnya ya.
2: Dari situ kan kayak mikir kayaknya kalau ngeband doang scene-nya enggak
1: kurang ya.
2: Jadi harus ada penggeraknya mau enggak mau.
1: Oke.
2: Dari internal kita dulu lah. Jadi dulu itu kita itu ngurusin acara, terus ngurusin semuanya, ngurusin musik juga. Tapi kita yang main juga waktu itu. Jadi benar-benar effort-nya itu
1: bukan cuma buat ngeband biar bandnya terkenal aja, tapi maksudnya komunitas di Jembernya juga akhirnya terkenal.
2: Ngidupin scene di Jember.
1: Oke.
3: Waktu itu emang ada beberapa kolektif, cuman memang waktu itu waktu kita kenal hardcore, jadi emang kayak belum ada movement lagi. Jadi kita juga nggak tahu nih harus mulai dari mana. Apa aku harus gimana cara biar aku punya band nih, gimana biar aku bisa main di Jember nih, aku harus ke siapa. Dan ternyata setelah dari Cruelty itu anak-anak nemulah jalannya, ternyata ada yang namanya kolektif. Acara itu lewat kolektif. Mesti kayak kita bikin acara lewat kolektif kita sendiri. Jadi kenapa enggak kita bikin kolektif sendiri aja.
1: Oke. Menarik sekali Sobat Kei obrolan bersama Topan dan Maxi. Barangkali kamu juga ada pertanyaan untuk mereka, boleh banget kamu share ke WhatsApp Kei Radio di 0811 378 1029.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. Yeay!

0: dari Wings Food.
1: 1029, let's listen to the sound of the way.
2: 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, kali ini di studio masih ada teman-teman dari Make It Flawless yang sebentar lagi sepertinya mereka juga akan mengorganisir atau menginisiasi sebuah acara ya.
3: Betul.
2: Betul. Nah, ini ada pertanyaan dari Sobat K. Izin bertanya. Nama saya Robi.
3: Siapa tuh? Robi siapa tuh?
2: Nama saya Robi.
4: Kamu kayak kenal ya?
2: Ini pertanyaan dari Sobat Robi ya. Bagaimana pengelolaan sebuah pagelaran gigs dan apa yang perlu dipersiapkan? Nah, kalau Topan sendiri, kalau menurut Topan dulu deh.
5: Pertama, yang pertama banget buat buat gigs ya, yang menurutku sangat signifikan, sangat detail lah. Intinya itu venue sih yang pertama.
2: Pertama venue.
5: Iya, kita butuh tempat buat ngadain nih, tempat buat ngadain suatu gigs tuh. Kita harus mastiin kita ada tempatnya dulu.
2: Oke.
5: Lalu kita baru bisa nge-organize buat next acara yang dibutuhin apa, yang pasti terutama kayak kita bicara teknikal aja di sini, mesti kayak kita butuh sound juga. Yang pasti buat teman-teman yang mau bikin acara pasti juga udah buat siapa sih yang mau main. Itu juga pasti udah disiapin sama teman-teman buat sound, dan juga kita juga butuh buat gimana mau dibikin gimana nih acaranya.
2: Jadi oke.
5: Dan juga kalau buat soal perizinan itu balik lagi gak sih,
3: balik
5: dari
3: lagi
5: penyelenggaranya mau gimana. Kalau memang musiknya emang notabene perlu izin nih, kalian harus izin dulu.
2: Harus izin ya.
5: Apalagi buat di tempat atau venue-nya mau minta izin juga kalian harus izin dulu.
2: Yeah.
5: Yang penting kalian ngikutin aja gimana maunya si penyedia tempat ini.
2: Izin ya, harus izin ya, gitu. Oke. Okay.
5: Ya seperti itu sih kurang lebih.
2: Oke.
5: Okay. Sesimpel itu.
2: Nah, kalau dari Maxi sendiri?
3: Kalau dari aku ya benar. Number one itu venue sih, Mas.
2: Venue ya.
3: Soalnya kan kalau enggak ada venue kita mau main
2: di mana
3: gitu kan.
2: Okay.
3: Emang benar-benar venue itu benar-benar riskan banget di kayaknya di semua kota juga benar-benar agak susah sih, Mas, nyari venue kayak yang benar-benar untuk benar-benar musik underground lah.
2: Oke.
3: Okay. Soalnya kan aku udah sering floor ke teman-teman kalau kita udah nemu venue ya bener-bener harus ngejaga lah venue itu. Soalnya bener-bener susah sih, Mas, nyari venue.
5: Buat berkelangsungan hubungan kita baik sama,
3: betul,
2: sama venue ya.
5: Dimana kita juga pasti bakalan simbiosis mutualisme yang dimana si venue ini juga dapat
3: betul
5: atau secara material atau apa, dan kita juga dapat izin buat
3: betul
5: bikin acara di situ. Jadi buat kedepannya juga pasti
3: sama-sama saling untungin sih, Mas, sebenarnya. Kalau kita udah dikasih izin sama pihak yang punya venue ya kita harus benar-benar respect ke dia dan venue-nya juga. Yang kedua mungkin struktural organisasi waktu ini sih, Mas, waktu hari H.
2: Okay.
3: Sebenarnya kan banyak tuh kayak kita si A itu bagian tiketing atau si B bagian keamanan. Nanti waktu hari H itu biasanya beda
2: berubah.
3: Si A ini misal ditaruh tiketing tuh. Waktu band si band ini main, dia tuh masuk, Mas. Biasanya kan ya gitu sih kendalanya, kayak waktu hari-hanya aja sih, Mas.
2: Kalau
5: masalah sulit ya sebenarnya.
3: Bukan, iya, heeh.
5: Memang detail yang perlu diperhatikan aja.
3: Kalau untuk orangnya ada berapa-berapanya gitu, sebenarnya 3 orang sudah cukup sih,
2: cukup,
3: Mas, kalau menurutku. Yang penting effortnya aja sih, Mas.
2: Kemauan ya.
3: Kemauan dan effort. Betul.
2: Oke. Nah, kalau dari Maxi dan teman sendiri, kalau kenapa akhirnya menaruh effort yang besar di komunitas dan skena ini?
5: Karena kalau aku sih sebenarnya care sih, karena emang ini yang aku suka gitu.
2: Oke. Okay.
5: Buat aku emang aku suka di luar pekerjaanku ya, mesti di luar aku
2: kegiatan sehari-hari.
5: Emang aku into sama hardcore ini emang.
2: Oke. Okay.
5: I think this my way of life, jadi
2: artinya apa itu, Mas?
3: Indo aja bang.
2: Oke.
5: Jadi aku ngelakuin ini emang
2: 100%.
5: Ya, dedicate di luar dari pekerjaan aku, emang aku suka sama culture hardcore ini ya. Gimana cara kita ngadepin ngelanjutin hidup.
2: Mm-hmm. Memang banyak pelajaran yang diambil dari hardcore.
5: Apa sih hardcore ini?
2: Nah, kalau dari Maxi?
3: Sama sih Mas, kayak aku tuh pengen ngidupin scene di Jember sih Mas, lebih tepatnya kayak aku kadang beberapa kali tuh kenalkan sama teman-teman band luar, kayak sering nongkrong atau gimana. Mereka tuh kayak tanya, band dari Jember apa sih Mas? Padahal sebenarnya di Jember tuh banyak. Bandnya, band hardcore-nya tuh bener-bener banyak Mas. Yaitu yang jadi satu kunci kenapa aku effort banget buat ngidupin scene di Jember itu ya bener-bener pengen ngangkat exposure-nya teman-teman yang berkarya di musik ini, berkarya di hardcore itu sebenarnya Mas.
2: Menarik. Nah, berarti emang kalian nggak ada harapan ini bakal kembali ke diri kalian kah? Karena kan ini bukan pekerjaan pasti ya. Ini bukan hal yang bisa kita ambil buat portofolio di CV kayaknya. Nggak masuk sih ini. Tapi memang kalian tetap ikhlas dalam menjalankan ini semua. Apa harapan ketika kalian menjalankan ini dengan segininya?
5: Harapanku sih cuma satu, emang teman-teman di Jember bisa grow ya. Maksudnya
2: kita grow up
5: jadi kota yang dengan scene yang bagus, musik yang bagus,
3: musikalisasinya yang bagus, ya, terus
5: gitu sih harapanku. Buat teman-teman.
3: Sebenarnya dari hardcore tuh nggak cuman kita main musik aja Mas, kita juga bisa ngangkat teman yang pekerjaannya dia di bidang kreatif. Atau di pekerjaan yang sebenarnya ada notabene-nya sama hardcore. Kita juga tuh bisa support teman-teman yang kerjaannya punya, kan ada tuh kita teman yang punya sound system atau gimana. Jadi kan secara nggak langsung kita juga ngangkat secara materialnya teman-teman itu Mas, dari hardcore.
5: Jadi semuanya itu berputar ya. Kalau
3: betul.
5: Scene-nya bagus, pasti semua lini kayaknya berputar sih. Maksudnya kayak dapat impact-nya kalau kita bikin acara. Ada pihak sound yang kena, ada pihak konsumsi misalnya makan, ada kita order di sini aja teman kita ini ada nih yang buat
3: teman kita punya UMKM ya, kuliner tuh kita bisa support juga.
2: Memang semangatnya semangat pertemanan sepertinya. Oke, menarik sekali. Nah, Sobat K, barangkali juga kamu ada pertanyaan untuk mereka, boleh banget kamu share ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, ini masih ada kawan-kawan teman-teman dari Make It Flawless ya, yang saat ini berada di studio membagikan bagaimana mereka dalam menginisiasi acara-acara yang diinisiasi oleh mereka. Nah, kebetulan pada bulan depan ya, tepatnya tanggal
1: bulan depan tanggal 14 September.
0: Tanggal 14 September. Tanggal 14 September mereka akan membuat sebuah acara. Kebetulan juga ada band dari
1: Singapura.
0: Singapura.
1: From Lion City Hardcore.
0: Dari Singapura. Wah, memang jauh gitu.
2: Betul.
0: Meskipun kan tetap negara tetangga, tapi kan Singapura jauh ya.
1: Jauh.
0: Nah, itu gimana cara kalian bisa nemu link buat ke band Singapura itu?
1: Maxi
0: coba.
2: Awal kita masuknya Destiny ya, itu bandnya namanya Destiny dari okay. Singapura.
0: Uh-uh.
2: Itu aku kenal temen band juga dari Malang, namanya Mas Guplo, shoutout buat Mas Guplo.
0: Oke. Okay.
2: Brightside Records. Kita kenal sama teman-teman Brightside Records. Jadi aku waktu malam ini dihubungin Mas Guplo kan, kayak Mas mau nggak ada band Singapura ini dari maksudnya ada band Singapura nih mau tur ke Indo. Tapi Jember juga kita jadikan titik buat turnya mereka gitu. Ya kita tanpa basa-basi langsung
0: Oke aja
2: Mas gas. Karena itu benar-benar experience kita pertama kali buat nerima band luar negeri. Band luar negeri main di
1: kayaknya aku ngerasa kayaknya enggak juga pertama sih, cuman untuk wave di tahun-tahun ini after COVID.
0: Oke.
1: Okay. Ini momentum banget sih buat aku. Momentum banget karena emang dari salah satu si band ini juga di Singapura dia juga grow-nya juga cukup baik.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ke Indo dan Jember jadi salah satu tempat ya, jadi salah satu tempat buat dia singgah buat tour. Jadi aku respect banget sih, maksudnya ini harapan. Berarti Jember ada loh ternyata, yang ngelihat Jember ini ada
0: loh.
1: Ini harapan buat kita maksimalkan aja lah di sini, mainkan.
2: Itu juga sebenarnya kayak harapan kita sih Mas, kayak Jember tuh ada yang ngelirik tentang shit hardcore-nya Jember.
0: Oke.
2: Itu juga salah satu dari visi kita awal terbentuknya Flawless sih Mas, lebih kayak pingin ngangkat exposure scene hardcore di Jember. Ternyata sejauh ini ya kita punya banyak kenalan di luar kota, luar pulau, bahkan kayak soon nih kita bakal punya kenalan dari luar negeri juga dari teman-teman kita gitu.
0: Oke, nah tapi memang maksudnya pada akhirnya teman-teman dari Make It Flawless ini mencoba untuk tetap menjalin pertemanan ya akhirnya dengan teman-teman di luar negeri bahkan sekalipun.
2: Benar kan, dan itu akan pasti Mas.
0: Karena kan barusan setelah dikontak dari salah satu teman di Malang, kemudian mereka menawarkan Jember apakah bisa untuk ditempati sebagai titik tour dari si band Destiny. Destiny itu ya berarti kan kemauan teman-teman buat kenal dan belajar dengan dari orang-orang baru itu sangat-sangat tinggi.
2: Benar Mas. Soalnya kan kayak kita tahu sendiri kan kayak hardcore, culture hardcore di Singapura itu gimana. Terus culture hardcore di Indo atau mungkin kita bisa ngomong di Jawa Timur nanti. Dari situ kita bisa sharing session Mas sama teman-teman di Singapura.
0: Okay.
2: Kayak ya aku respectnya sama hardcore kayak gitu sih Mas,
1: gimana
2: kayak
1: sih cara bikin band ini, gimana sih cara bikin scene ini jauh lebih baik. Kita dapat belajar dari scene yang lebih baik dari Singapura kan. Kita juga dapat sharing juga teman baru pastinya. Jadi kayak gitu sih.
0: Oke, nah menarik karena pada akhirnya kan ketika siapapun ya, kalau aku gitu Eri, siapapun yang belajar itu kan memang perlu support.
1: Benar.
0: Perlu untuk didukung, perlu untuk diberikan tempat buat mereka belajar lebih benar, belajar lebih banyak. Pada akhirnya kan memang support itu kan enggak selalu dengan hanya ucapan support kadang. Nah, kalau dalam acara ini, kalau Make It Flawless itu ada mencoba untuk menggandeng support-support dari teman-teman atau Make It Flawless jalan aja sendiri?
1: Yang pertama pasti untuk usaha kita nyari support dari teman-teman pasti ada sih. Cuman sejauh ini yang kita selagi kita running menuju acara Kita coba emang belum ada sih mas, cuman kayak aku pikir kita flow aja sih, maksudnya kayak jalan aja udah,
0: jalan aja dulu,
1: kita tam aja udah,
0: DIY
1: okay. Kita juga bakalan nyari yang pertama mungkin kesulitan pertama mungkin di keuangan lah ya, buat bikin acara ini kita datengin band dari Singapura, itu mungkin perlu cukup lebih banyak uang, suntikan dana, dan kita juga nggak butuh, maksudnya kita nggak nyari gini loh open sponsors whatever,
0: tapi
1: kita tetap ngadain yang ada di sekitar kita aja sih,
0: okay.
1: Kita teman-teman yang emang benar-benar into di scene, kalau mau support
0: okay.
3: Notabene juga kita kalau nyari nyari support tuh lebih ke teman-teman yang punya bisnis sih mas, kayak misal si mas ini punya bisnis clothing atau mas ini punya
1: yang
3: bikin
1: relevan lah ya.
3: Yang relevan. Jadi kita secara nggak langsung juga mengangkat bisnis mereka yang dari berharapnya gitu sih, kayak misal masih dia belum orang-orang ini belum tahu kalau ada brand yang namanya ini di Jember. Akhirnya setelah kita kasih space untuk open sponsor di acara kita, akhirnya adalah beberapa konsumen yang beli produk dia dari setelah datang ke gigs kita.
0: Oke.
3: Gitu. Secara gak langsung ya di hardcore tuh sama-sama saling support lah mas, sama-sama saling respect aja sebenarnya.
0: Oke, tapi memang dalam bikin acara itu memang perlu untuk support, karena bikin acara itu kan kadang kita lancar, betul, kadang mas, ada macet-macetnya.
3: Kan gak bisa dipungkiri lagi kan kita ada yang namanya suntikan dana,
0: betul,
3: itu
0: mas,
3: untuk bikin

Barangkali kamu bisa share informasi terbarunya di WhatsApp Ki Radio di 0811-378-1029. Kita kembali lagi ngobrol bersama Make It Flawless sebentar lagi Sobat Ki. Namun ada satu lagu dari Bini berjudul Super Lonely.

0: 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, ini adalah sesi terakhir dari perbincangan kita bersama Make It Flawless. Ya, barangkali kamu Sobat K ingin untuk mensupport atau mendukung acara mereka yang digelar pada tanggal
1: 14 September 2026,
0: boleh banget kamu share atau DM mereka. Bener. Melalui akun Instagram.
1: Akun Instagram kita Make It Flawless. Make It Flawless.
0: Make It Flawless. Oke, okay, nah, terus barangkali juga ada Sobat K nih yang pengen beli tiket.
1: Bener. Buat teman-teman Sobat K yang mau datang dan lihat performance dari band Singapura, ada Destiny. Kita kasih tahu nih ya line up-nya. Ada band dari Singapura namanya Destiny, ada dari Malang City Hardcore, ada Keep It Thrill dan apa?
2: Dazzle.
1: Benar, dari Dazzle.
0: Cuma 3 band atau ada band-band lain?
1: Ada lagi band. Oh, masih ada. Jadi lain. Buat teman-teman wajib

0: Di sekarang kita running tiket di pre-sale di harga 85.000. Kalian juga udah bisa nikmatin band hardcore dari Singapura dan juga Malang City Hardcore.
1: Oh, terbaik, terbaik. Nah, kalau kalau beli tiket secara fisik bisa untuk ke mana?
2: Secara fisik kita available di Flows Barbershop.
1: Oke.
0: Okay. Itu Barbershop ada di Jalan
2: ada
0: Sumatera.
2: Ada di Jalan Sumatera.
0: Atau kalian bisa match aja di Flows Barbershop buat teman-teman yang ada di Jember pengen nyari tiket fisik langsung.
2: Mungkin kalau kalian ada kenalan juga salah satu dari
0: teman
2: kolektif kita bisa juga jadi perantara buat beli tiketnya.
1: Oke.
2: Okay. Atau kalian bisa datang langsung aja ke Flows Barbershop sekalian cukur rambut di sana.
0: Apalagi kita juga nggak pakai ini nih teman-teman, kita nggak pakai perantara promotor. Ketiga ya perantara ketiga buat tiketing ya. Jadi kalau ada pihak yang emang nawarin beli tiket dari ini atau apa, karena emang kita nggak
1: ada.
0: Ya kita konvensional aja, kita tetap DIY lah karena pajaknya mahal anjay. Pajaknya tiketing di itu mahal ternyata. Jadi kita jalanin aja tiket dari
2: reminder lagi buat teman-teman sobat K yang gaul nih, yang ngerasa gaul. Kapan lagi nonton Destiny, band dari Singapore, Singapore Hardcore. Bener-bener band gaul lah itu. Itu juga buat opportunity buat kita, kesempatan kita buat datengin band-band gaul. Ada Keep It Real dari Malang, itu juga salah juga satu OG pionir ya, hardcore Indonesia, Dezel juga. Dan pasti kita akan ada beberapa line up dari teman-teman Jember juga sih.
1: Oke.
2: Okay. Mungkin 3-4 band lah dari Jember.
0: Yes.
1: Oke, okay. Menarik sekali obrolan dengan Topan dan Maxi ya dari Make It Flawless. Satu hal yang mungkin bisa juga diambil untuk Sobat K bahwa pertama kali dalam mengerjakan sesuatu itu asasnya adalah ikhlas.
0: Ikhlas.
1: Ketika kita ikhlas membuat sesuatu, apalagi ini untuk kota ya, dalam artian untuk kemajuan, dan akhirnya Kabupaten Jember juga dilirik tuh dari luar negeri. Barangkali juga bukan hanya dari band Singapura, mungkin besok dari Inggris, dari Jerman, macam-macam mungkin bisa datang ke Jember, dan pada akhirnya itu juga bisa menggerakkan roda perekonomian UMKM di Kabupaten Jember juga pada akhirnya kan. Makanya mungkin juga bisa dapat support bukan hanya dari teman-teman sendiri, bukan dari teman-teman yang lain, cuma ya barangkali entah itu di komunitas yang mana lagi, komunitas musik di Jember juga harapnya mendapat support juga dari Pemda, mungkin diberikan satu fasilitas yang memang memadai untuk dibuat sebagai venue dengan perizinan yang mungkin tidak terlalu susah, dengan biaya yang lebih murah. Itu kan juga harus jadi perhatian juga dari Pemkab utamanya, karena ini kan juga ngomongin tentang potensi anak muda, terus juga betul roda perekonomian UMKM, karena barangkali juga ini kan salah satu band yang cukup ditunggu ya, apalagi dengan sekarang cukup ramai ngomongin tentang musik hardcore dan lain sebagainya, bukan hanya dari orang Kabupaten Jember aja yang datang, bisa aja dari Banyuwangi, Bali, atau dari daerah-daerah yang lain.
0: Daerah kita sih
2: kita lebih prefernya itu ke Besuki ya.
1: Iya, betul. Ini gitu. Kan bisa ya. Betul. Bisa juga menggerakkan roda perekonomian di sekitar venue lah, paling enggak kan bisa banget. Nah, barangkali juga Sobat K memiliki keinginan untuk mensupport pergerakan mereka, bisa untuk cek akun Instagram mereka di Make It Flawless.
0: @makeitflawless.
1: Ya. Dan kamu barangkali juga ingin membeli tiket mereka, bisa untuk cek juga di Instagram atau datang langsung
2: datang ke Flows Barbershop di Jalan Sumatera.
1: Oke, nah barangkali cukup sekian obrolan kita dengan Topan dan Maxi dari Make It Flawless. Semoga acaranya lancar, persiapan lancar, dan tidak ada hal
0: macet
1: yang
0: tadi ya, tidak ada macet.
1: Nah betul, tidak ada macet seperti yang disampaikan informasi oleh Sobat Edwin tadi ya, bahwa terjadi kemacetan di Jalan Trunojoyo sampai Jalan Cokroaminoto. Semoga kemacetannya cepat terurai, dan semoga acara teman-teman Make It Flawless ini juga tidak ada kemacetan apapun ya. Semoga. Betul. Nah Sobat K, sekian K Perspektif pada malam hari ini. Saya Airi Ali Davi pamit. Selamat malam.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ye, ngelonjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh. Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ye, ngelonjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. KEI Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming KEI Radio Jember di browser kamu.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.
1: K Religi di 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.

0: Lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Gay Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
2: Selamat pagi Sobat Gay, di jam 6 tentu saja Gay Perspektif kembali untuk menemani kamu bersama dengan Raffiana ya, sampai jam 12 siang di pagi yang cukup berawan ini, walaupun sedikit agak mendung ya, tapi sinar matahari sudah mulai muncul. Jadi yang mau melakukan aktivitas dan mengawali aktivitasnya di pagi hari ini, semangat dan semoga diperlancar ya Sobat Kay. Di pagi hari ini juga kondisi traffic tadi juga melintas di sekitar lingkar kampus sudah mulai padat, jadi hati-hati selalu. Jadi yang akan melakukan perjalanan juga dipersiapkan ya, mungkin barang-barang bawaan yang masih belum masuk ke tas atau yang masih perlu untuk dibawa, dicek-cek lagi sebelum berangkat nih, terutama yang lagi siap-siap berangkat kerja atau berangkat sekolah. Boleh untuk kabarkan ya Sobat Kay, kondisi traffic di pagi hari ini seperti apa. Kirimkan aja ke WhatsApp Kay Radio di 0811 3781029.

0: Au, au, au, baru sudah diputarkan ya Sobat K, mengawali di K Perspektif pagi hari ini. Dah, selain juga lagu-lagu keren dan juga lagu-lagu hits yang bisa kamu nikmati, tentu saja di K Perspektif nanti kita akan update informasi-informasi terhangat Sobat K yang sudah terangkum di K Perspektif. Nah, mengawali informasi pertama di pagi hari ini, Sobat, kita akan bergeser ke Kabupaten Jember. Terkait dengan pembangunan 88 gerai KDMP Jember yang ternyata terkendala lahan. Informasi selengkapnya berikut ini. Good morning, we're at 2.9
1: in radio. Sound of Knowledge.
0: Sobat K, pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Kabupaten Jember masih menghadapi kendala lahan. Dari total 248 desa, baru 160 desa yang telah masuk tahap pembangunan gerai. Dari Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan atau Diskopumdak Jember, Saktini juga mengatakan, hingga Sabtu 22 Agustus lalu, dari 160 desa yang sudah memulai pembangunan, baru 82 gerai KDMP yang dinyatakan rampung 100%. Sementara 78 gerai lainnya masih dalam proses pengerjaan, sedangkan pembangunan di 88 desa lainnya masih belum dapat dimulai karena persoalan lahan. Kendala tersebut terutama berkaitan dengan status kepemilikan lahan yang merupakan aset sejumlah lembaga maupun perusahaan negara. Pembangunan baru dapat dilakukan setelah pemerintah desa memperoleh persetujuan atau izin pemanfaatan lahan. Beberapa lahan yang masih dalam proses perizinan antara lain adalah aset PTPN, Perhutani, PJKA, PG Semboro, serta lahan milik pengairan Provinsi Jawa Timur. Dari 82 gerai yang sudah selesai dibangun, belum ada satupun gerai yang dibiayai pemerintah untuk mulai beroperasi. Pengoperasian masih menunggu pengiriman barang dan peralatan dari PT Agrinas dan saat ini satu-satunya KDMP yang sudah beroperasi adalah KDMP Sidomulyo karena mulai menggunakan pendanaan secara mandiri. Meski sebagian gerai masih beroperasi, PT Agrinas telah mulai menyalurkan sejumlah sarana pendukung operasional. Di antaranya kendaraan berupa truk dan mobil pickup untuk gerai yang pembangunannya telah selesai. Sartini juga menegaskan pembangunan gerai ini tidak dapat dilakukan apabila persoalan status dan izin pemanfaatan lahan masih belum diselesaikan. Dari Pemkab Jember telah mengirimkan surat kepada sejumlah instansi pemilik aset untuk mempercepat proses pemberian izin sehingga pembangunan gerai KDMP dapat segera dilakukan. Dari sejumlah titik masih terkendala lahan, persoalan terbanyak berada pada aset PTPN dengan sekitar 42 titik. Selain itu terdapat lahan milik Perhutani, PJKA, serta tanah kas desa yang masih membutuhkan penyelesaian administrasi sebelum pembangunan dapat dimulai.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari, hanya di K-Radio.
1: Menjelang di jam 6:30 pagi ini Sobat K, kondisi traffic sudah mulai padat, terutama di wilayah link kampus, dan juga update dari grup WhatsApp info jalur lintas Gumitir ya Sobat. Ini nampaknya dari Sobat Ehsan di grup tersebut mengabarkan bahwa terjadi laka tunggal yang bermuatan rondap terguling tepatnya di garahan Sobat K. Coba kita simak informasinya. Dari video yang dikirimkan oleh Sobat Ehsan di grup WhatsApp info lintas Gumitir ya Sobat K, bahwa truknya ini terguling dan berada di sisi bahu ini ya, karena jalan Sobat K, kalau dari arah Jember nampaknya, dan juga terguling karena membawa rondap tersebut dan masih belum ada yang mengevakuasi, sehingga untuk sementara arus lalu lintas dibuka tutup jalur. Jadi untuk pengendara di sana masih cukup lancar kondisinya, tetapi masih dibuka sistem tutup buka tutup ya. Jadi yang mau melakukan perjalanan terutama yang ke area garahan bisa untuk diantisipasi Sobat K. Kita masih belum dapat informasi untuk garahan tepatnya di titik mana ya. Nanti kalau ada update terbaru kita akan bantu share lagi secepatnya Sobat K. Yang penting antisipasi saja, hati-hati yang akan melintas ke garahan di pagi hari ini Sobat K. Truk tersebut masih belum dievakuasi ya. Jadi untuk sementara buka tutup arus lalu lintas masih diberlakukan. Untuk informasinya dari Mas Eksan, terima kasih ya, dari Sobat Ehsan di grup WhatsApp info lintas Gumitir. Jadi kalau info ada info-info lainnya, kondisi traffic di pagi hari ini atau informasi penting lainnya, silakan share ke WhatsApp K-Radio ya Sobat K, ke 0811 378 1029. K-Radio 102.9 K-Radio, your life, your music. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya Sobat K. Dari Bupati Jember, Muhammad Fawaid menyoroti lambannya proses pengajuan program dan bantuan melalui kelompok tani. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Gus Fawaid meminta kelompok tani memperbarui kepengurusan dengan melibatkan generasi muda atau petani milenial. Menurut Fawaid, kelompok tani selama ini sudah berjalan baik. Kami perlu diperkuat dengan regenerasi agar proses pengajuan program dapat dilakukan lebih cepat dan tepat waktu. Karena itu dari Gus Fawaid juga menginstruksikan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember segera melakukan verifikasi dan validasi data keanggotaan kelompok tani di lapangan. Langkah tersebut diharapkan mempercepat alur pengusulan program dan bantuan baik kepada pemerintah Kabupaten Jember maupun pemerintah pusat. Karena Kabupaten Jember mendapatkan dukungan anggaran untuk sektor pertanian, pangan, dan infrastruktur pendukung pada 2025 hingga 2026 yang menjadi terbesar sepanjang sejarah. Selain melibatkan petani milenial ke dalam kelompok tani, Pemkab Jember juga memperketat monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan, mulai dari benih, alat mesin pertanian hingga pupuk, di mana pengawasan tersebut melibatkan masyarakat dan media agar bantuan benar-benar tepat sasaran. 102.9 K-Radio. Karena memang saat ini para petani juga banyak yang mengeluhkan ya Sobat K, apalagi dari proses pengajuan program bantuan melalui kelompok tani ini yang dinilai masih lamban, sehingga untuk mengatasi persoalan tersebut dari Bupati Jember meminta dari kelompok-kelompok tani bisa memperbarui dari kepengurusan dengan melibatkan generasi muda dan juga petani milenial yang harapannya nanti dapat mempercepat alur pengusulan program dan bantuan baik dari kepada pemerintah Kabupaten Jember maupun pemerintah pusat. Karena Kabupaten Jember ini mendapat dukungan anggaran untuk sektor pertanian, pangan, dan infrastruktur pendukung pada tahun 2025 hingga 2026 ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah. Jadi sebisa mungkin dimanfaatkan ya Sobat Kei. Dan hal ini juga harapannya bisa melibatkan petani milenial ke dalam kelompok tani. Di Pemkab Jember juga nantinya akan memperketat monitoring dan evaluasi dalam penyaluran bantuan, mulai dari benih, alat mesin, pertanian, hingga pupuk-pupuk pertanian.

0: aku Viva. Inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
5: Iya dong, pas banget bisa check out Viva hari ini.
4: Viva? Itu kamu check out Viva? Kok beda sih logonya?
5: Kan memang Viva bertransformasi. Ini logo barunya Viva yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan Vivanya juga cantik banget. Search aja dulu.
6: Beneran Viva transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh,
5: ya kan?
6: Check out Viva buat aku juga, please.
5: Ngelunjep deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo Viva baru dan tampilan baru, Viva, glowing bersamamu.
8: Sound of Knowledge.

0: Sound of Knowledge.
1: Masih di K-Perspektif Sobat K, kembali bersama dengan Raffiana di pagi hari ini. Dan tentunya masih ada beberapa informasi yang nantinya akan terus kami update ya Sobat. Dan hati-hati selalu, di wilayah lingkar kampus sudah mulai padat kondisinya. Udah banyak anak sekolah maupun orang tua yang mengantarkan anaknya ya di pagi hari ini. Jadi hati-hati selalu, lumayan agak padat, jadi kurangi kecepatan. Di jam... hampir jam 7 ini ya Sobat K, boleh untuk bantu update. Mungkin ada beberapa ruas jalan yang lagi padat atau lagi ramai di pagi hari ini. Silahkan kirimkan aja ke WhatsApp ke radio di 0811 378 1029. Nah, sambil menunggu juga update informasi dari kamu Sobat, kita akan bergeser ke informasi dari Kabupaten Jember. Ini update dari Kabupaten Jember bahwa di sekitar Tegal Gede ya Sobat K, 40 kakak terdampak dan mulai sumur-sumur warga ini sudah mulai mengering Sobat K. Dimana sumur dalam 10 meter ini tak lagi banyak membantu warga kelurahan di Tegal Gede, Kecamatan Sumbersari sejak Juli, dimana sumber air di RT 4 RW 7 perlahan menyusut. Kini 40 kakak di kawasan tersebut harus mencari sumber air lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi itu diketahui setelah tim reaksi cepat atau TRC Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jember melakukan asesmen beberapa hari lalu. Dari pengecekan di lapangan, sejumlah sumur warga dengan kedalaman 8 hingga 10 meter sudah mengalami kekeringan. Sementara itu sumber mata air terdekat berjarak sekitar 1 km dari permukiman warga. Jarak tersebut membuat kebutuhan air bersih semakin sulit dipenuhi dan warga pun sudah menyiapkan tandon berkapasitas 5.000 liter milik ketua RT yang dapat digunakan sebagai tempat penampungan ketika bantuan air tiba. Kekeringan ini sekaligus menambah daftar lokasi kekeringan di Jember, yang sebelumnya BBBD mencatat sekitar 564 kakak di sejumlah wilayah 7 kecamatan mengalami kesulitan mendapatkan air bersih akibat debit sumber air yang terus menurun. Wilayah terdampak diantaranya adalah Pakusari, Kalisat, Silo, Bangsalsari, Celbuk, Sumbersari, dan Kecamatan Rabi Puji, di mana penanganan di sejumlah wilayah terdampak telah dilakukan dengan distribusi air bersih menggunakan armada tangki. Bantuan tidak hanya datang dari BBBD Jember, tetapi juga melibatkan PMI, Perumda Tirta Pandalungan, serta Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jember. Dari Kepala BBBD Jember Edi Budi Susilo juga sebelumnya menyebut, kondisi kekeringan masih berpotensi berlangsung hingga September. Sehingga dari pihak BBBD akan siaga dan menyiapkan sumber-sumber air bersih yang sudah diasesmen, kemudian tandon, tangki, dan tentu saja petugas-petugas nanti siap akan terus memasok air sampai nanti tidak dibutuhkan lagi. Ini khususnya di Kelurahan Tegal Gede, dari BBBD merekomendasikan segera dilakukan distribusi air bersih yang rencananya pekan ini distribusi akan dilakukan. Dan selain jumlah warga terdampak yang cukup banyak, tempat penampungan ini juga sudah tersedia sehingga bantuan dapat langsung dimanfaatkan. Di tengah musim kemarau yang masih berlangsung, pemantauan akan terus dilakukan untuk mengantisipasi munculnya titik kekeringan baru di Kabupaten Jember.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argo Puro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.

Inilah adanya pukul 7 waktu Indonesia Barat, saya Leonard Samosir. Pemirsa, pasca menetapkan Rektor Unsud Ahmad Sodiq sebagai tersangka, KPK mengembangkan penyidikan kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi. KPK bahkan berpeluang untuk menjerat Ahmad Sodiq dengan pasal pencucian uang atau tindak pidana pencucian uang usai menemukan aliran uang hasil pemerasan mahasiswa baru yang dibelikan aset berupa 3 bidang tanah. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menyatakan penyidik akan mengembangkan kasus ini ke periode Rektor Unsud sebelumnya. Berdasarkan dokumen staf akademik, praktik pemerasan dan penerimaan gratifikasi terkait penerimaan mahasiswa baru ini berlangsung sejak tahun 2015 hingga tahun 2026. Namun dari klarifikasi sejumlah pihak, praktik ini diduga telah berlangsung jauh lebih lama. Taufik mengungkapkan dua alat bukti utama yang menetapkan Ahmad Sodiq sebagai tersangka meliputi keterangan saksi soal pungutan jalur mandiri yang diketahui rektor, serta catatan dokumen yang saling bersesuaian, ditambah barang bukti elektronik. Selain itu, temuan aliran dana yang diubah bentuk menjadi aset berupa 3 bidang tanah membuat penyidik fokus mendalami penerapan pasal TPPU.